0: Bu.
1: Menghibur diri kita.
0: Oh iya sih,
1: kita kerja.
0: Tanggalan kalender ruangan kita mah biru.
1: Tapi kan hari kejepit nasional.
0: Memang.
1: Libur bersama.
0: Memang.
1: Cuti bersama.
0: Memang.
1: Terus kita ngapain di sini?
0: Glamping.
1: Sampai jam 10 nanti, selamat datang di Suara Seru.

0: Suara seru barengan Kinas Gina, sahabat suara. Iya, aku tahu di radio lain gak ada penyiarnya kan.
1: Udah pada kesini aja semuanya. Kita bela-belain loh dari glamping ini live-nya.
0: Ada.
1: Dari glamping.
0: Tetap glamping.
1: Masih glamping loh.
0: Tetap halu dia.
1: Biarin sih, kenapa glamping. Sih? Sound
2: effect-nya gak ada lagi.
0: Ada sebenarnya penyiarnya ada. Penyiar di radio lain ada. Cuman digantiin kan. Bukan penyiar biasanya kan. Oh, iya. Wow. Di Trax tadi si Om Cesar yang siaran.
2: Trax.
0: Trax mah kita ya. Di Jak yang siaran si Om Cesar.
1: Oh. Tahu nih radio macam apa sih ini begini disuruh masuk.
0: Wah, Mas Indra. Masuk. Mas Indra, nih Gina nih.
1: Indra ini kan Indra Cash Pressing bukan ya? Bukan, beda lagi ya.
0: So iya, iya berani ngomong radio apa ini? Butika, ya. Ngejar apa sih Butika?
1: Ngejar target.
0: Enggak lah. Karena kita sih kalau gue mikirnya kenapa tetap kerja? Ya daripada gue malas-malesan tidur di kasur gitu nggak menghasilkan, nggak produktif gitu ya. Padahal nggak kemana-mana juga, anak gue yang si Uti juga sekolah.
1: Iya.
0: Uta ada les pagi-pagi, udahlah, gue siaran aja lah, gitu. Kalau gue ya.
1: Tapi kalau misalnya Uti nggak sekolah sih, Uta juga nggak aku lesin sih, aku bablas aja, aku glamping, tetap glamping, tetap otaknya masih glamping.
0: Iya.
1: Bandung kan kita glampingnya di Bandung.
0: Terbukti ya, pagi hari ini gue berangkatnya agak siang, gue pikir telat, ternyata jalanan sepi biangan.
1: Karena kan emang tanggalannya cuman di sini doang yang masih biru. Tanggalan di kantor lain.
0: Oh, cuma di sini dong.
1: Lah iya, tanggalan di kantor lain mas semua merah. Sama di sekolah Uti masih biru tuh, masih sama tuh.
0: Iya, sekolah kan di dekat rumah gue tuh banyak tuh. Rumah ada Don Bosco, ada
1: Atauba,
0: ada Simon ya.
1: Dulu namanya ada SD Negeri
0: gitu ya. Ada tugasku. Libur. Sepila doang yang sekolah. Sekolahnya Uti doang yang masuk. Dek, nanti kamu tanya sama guru kamu ya. Lembar putih.
1: Kenapa enggak libur? Enggak, karena kan dia minggu depan.
0: Bu, sekolah lain libur. Kenapa kita sekolah, Bu? Bilang begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Karena kan minggu depan mau final test. Jadi mungkin harus dikebut gitu loh. Padahal gue ditawarin tadi malam. Kayak, Ade mau bolos enggak gitu.
0: Iya. Enggak,
1: kenapa sih yuk bolos yuk gitu. Iya, tapi dia enggak mau.
0: Tumben loh, emaknya nawarin bolos biasanya tuh paling anti loh.
1: Iya, karena kayak kasihan kakaknya libur, ntar bangunnya siang,
0: okay.
1: Mau pagi.
0: Terserah deh apapun alasannya ya, atau dipakai untuk apapun hari kejepit nasional ini yang ternyata sebenarnya di kalender itu warna hitam ya. Setidaknya kamu pakai waktu atau libur kejepit ini, kesempatan ini kamu manfaatkan untuk hari keluarga kamu. Karena hari ini adalah hari, ternyata ya, hari ini adalah bertepatan dengan hari keluarga internasional guys.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga. Padahal kalau dipikir-pikir tuh keluarga tuh artinya menurut aku kurang bagus ya.
0: Kenapa?
1: Keluarga gitu kayak ngancem gitu loh. Keluarga.
0: Tergantung intonasi dong.
1: Iya.
0: Oh. Keluarga. Di dalam apa di luar?
1: Sih.
0: Di dalam
1: iya
0: apa di
2: sih.
0: Hah?
2: Apanya?
0: Lo iya makan mau di luar apa di rumah gitu. Keluar gak nih kita makan gitu.
1: Iya sih, keluar gak? Bisa juga gitu
0: iya.
1: Kan. Iya. Atau kalau lagi jahat kan keluarga gitu. Iya, itu dia.
0: Tanggal 15 Mei sahabat suara ya, ini bertepatan dengan peringatan sebagai Hari Keluarga Internasional atau International Day of Families. Ya mumpung lah ya, bertepatan juga kamu ada waktu kosong, ada waktu luang. Mau manfaatkan untuk hari keluarga. Diambil dari National Today. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dalam kehidupan sosial nih. Peringatan ini diresmikan itu mulai tahun 93 melalui resolusi Majelis Umum PBB dan diperingati setiap tahun di tanggal 15 Mei. Jadi valid ya. Bukan mengada-ngada ya sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Hari Keluarga Internasional juga menjadi momentum untuk membahas berbagai isu yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di seluruh dunia.
1: Nah tahun 26 26 ya kan kita singkat aja santai gak usah. Kenapa lu protes sih?
0: Gak ada tahun 26 sebelum masehi.
1: Iya kan maksudnya orang-orang juga tahu 2026. Kenapa sih pada ngomel-ngomel banget? Hari libur santai.
0: Lu yang ngomel-ngomel tadi sama ini.
1: Sama siapa?
0: sama radio kan. Ngapain sih kita siaran?
3: Ngapain sih siaran? Jadi di tahun 2026 ini kan temanya itu tentang dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak, sekaligus mendorong penguatan kebijakan untuk yang mendukung kesejahteraan keluarga. Nih ya, kalau misalnya kayak apa nih, kayak badan-badan pemerintahan gitu ya, atau misalnya
0: instansi
3: kayak
0: pemerintah,
3: PBB atau segala macam gitu ya, dia misalnya bikin tema atau bikin judul dari sebuah acara atau segala macam, kita di mana nih, coba lihat tuh kayak gini nih, dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak sekaligus mendorong penguatan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Itu siapa yang mikir sih sampai sepanjang itu ya?
0: Sorry, tadi kayaknya perlu diulang deh.
3: Perlu diulang.
0: Soalnya artikulasinya kurang jelas.
3: Allah Akbar. Ada saya ngomong kesenjangan, ada gitu. Ya kayak judul panjang-panjang banget gitu ya.
0: Ya kan biar kelihatan serius aja kali ya.
3: Kira-kira bagian apa yang ada, gak bagian khusus bikin judul? Kalau misalnya kayak di PBB atau apa gitu.
0: Ya enggak,
3: atau
0: ya,
3: di
0: itu
3: instansi pemerintah.
0: Ya gak perlu ada badannya juga. Contohnya sama kayak kalau kamu posting kan selalu minta ke aku captionnya.
3: Iya itu.
0: Ya kan aku gak ada Kinos jabatannya caption speciality, nggak ada,
3: iya,
0: nggak perlu
3: sih.
0: Begitu, itu kan ya ngalir aja gitu. Kalau ngomong-ngomong keluarga ya sahabat suara ya, kalau gue sih happy happy aja tetap siaran karena menurut gue di radio itu udah jadi keluarga gue yang kedua.
2: Hey
0: hey,
3: emang ada korelasi?
0: Hey, hey.
3: Ada korelasinya ada tadi sama obrolan PBB ini.
0: Kan hari keluarga kan?
3: Oh hari keluarga
0: internasional kan?
3: Oh soalnya aku kalau di sini nggak merasa keluarga sih sama siapapun.
0: Ya makanya aku juga kurang cocok. Kita kami bertiga kurang cocok siaran sama kamu.
3: Oh gitu. Ada. Kalau gitu aku pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum.
0: Ngomong-ngomong tentang keluarga ya, kayaknya gue punya lagu spesial untuk keluarga gue di radio.
3: Masa ada?
0: Ada deh. Lagu yang di radio ku mendengar.
3: Aku dengar. Salah kan?
0: Namaku udah, disebut.
3: Udah sotoy buat keluar.
0: Di recycle enggak sih lagu itu?
3: Salah lagi.
0: Enggak ya? Aduh.
3: Ya, ya udah kalau
0: lagunya gitu. Si Lawn Seven Radio ada judulnya. Ada. Gua puterin lagu itu.
3: Buat siapa?
0: Ya buat radio lah. Mumpung hari ini cuman kita yang siaran dulu.
3: Lah tapi kan hari keluarga.
0: Iya makanya ini kan sekarang mau menggelar hari keluarga ini ya.
3: Iya.
0: Mau menggelar juga request. Tapi harus ada ceritanya nih.
3: Oh gitu.
0: Kalau buat aku ya, ini hari keluarga nih. Radio gua kan ini keluarga gua gitu.
3: Oh.
0: Ini orang siaran ini sadar enggak sih ini orang?
3: Kemarin
0: ini orang ngalur ngidul nih.
3: Iya, makanya kamu kemarin kan aku udah suruh pilih mau siaran hari Kamis apa hari Jumat. Nah, kan jadi kemarin aku bener hari ini error gitu. Dah. Sahabat suara aja boleh ya, nanti juga boleh request.
0: Boleh request.
3: Boleh.
0: Tapi kata Buluk gitu. Ya.
3: Apaan tuh?
0: Harus sesuai dengan ceritanya.
3: Cerita apaan?
0: Ya mungkin lagu yang mengingatkan kamu dengan sebuah cerita, misalnya zaman dulu gitu.
3: Putus cinta, misalnya
0: boleh.
3: Gitu.
0: Atau iya kan? Mungkin lagu pertama kali kamu masuk ke tempat kuliah.
3: Oh, iya iya.
0: Atau lagi misalnya lagunya Sinden Tosca dong. Yang kepompong. Kenapa? Karena gue lagi kangen banget sama teman-teman gue zaman dulu. Oh.
3: Atau mungkin lagu ketika lo ditagi utang sama temen lo misalnya gitu. Lupa.
0: Ayo, ada.
3: Lupa gitu.
0: Lupa lagi utangnya.
3: Iya,
0: ya lagi bisa boleh. 0816-114-1014 kamu request lagunya, salamnya, tapi harus ada ceritanya. Kalau gue hari ini lagunya Sulan Seven Radio untuk keluarga gue yang kedua. Radio.

0: kamu request lagu apa, ya. Dan si lagu itu yang kamu request itu harus ada ceritanya, alasannya kenapa kamu request lagu itu.
1: Ada yang mau bawain kita ayam bakar madu, ya ampun.
0: Reti, kemarin udah bilang dia.
1: Iya benar, Reti jangan lupa nasinya sama sendok sama piring sama semuanya ya.
0: Astagfirullahalazim si ibu.
1: Sama rice cooker biar nasinya hangat ya.
0: Astagfirullahalazim.
1: Kita dengerin nih voice note-nya. Kenapa sih?
2: Pagi Ibun, pagi Indra Bang Bulu, gue Reti, gue mau request lagu Bumerang, judulnya Bawalah Aku. Gue gak tahu kenapa belakangan ini gue lagi keinget banget, dulu pernah ada secret admirer gue, dia setiap jam belajar gue, dia tahu lagi jam belajar gue, setiap jam belajar gue dia main gitar gitu di balkon rumahnya dia gitu, terus nyanyi lagu ini gitu.
0: Oh iya bener.
2: Belakangan ini beberapa hari ini gue keinget lagi gitu sama orang itu dan pengen banget dengerin lagu ini terus. Gue TW Wisma MRA ya, bawa ayam bakar madu sama mau foto sama karyawan Pertamina yang nyasar di studio.
0: Ada yang inget si orang Reti. Lama tuh Reti.
1: Tiba-tiba inget orang lama tuh bagaimana ceritanya?
0: Mau laporin lo Reti lo sama
1: aku. Tapi ya gak apa-apa, nanti siapa tahu kalau lagunya ada kita puterin rocker berarti tuh. Cowok yang suka
0: rocker di juga atas, manusia.
1: Di atas apa? Rocker juga manusia.
0: Di kantin, tau gak di kantin? Dia nyanyinya pas lagi jam pelajaran, bawa gitar, dia malah di kantin.
1: Terus?
0: Iya kan, ngegitar nyanyi buat si Reti pas lagi belajar biar kedengeran kenceng-kenceng dia ngegenjrengnya.
1: Kalau aku jadi Reti, masuk lu ke kelas. Gimana lu mau jadi bagus masa depan lu malah gitar?
0: Alah marah-marah karena enggak ada yang gitarin kamu kan dari dulu kan.
1: Emang. Betul. Betul itu betul.
0: Semangat pagi, selamat pagi. Ini adalah Blangkon yang enggak pernah kenal libur. Oh, dia enggak punya tanggal merah dulu kasihan banget.
1: Iya, lagi sama kayak kita Blangkon. Selamat ya. Maksudnya semangat ya.
0: Udah di daerah Menteng nih. Jalanan lancar jaya Sentosa dan banyak yang lari-lari pagi di daerah Sudirman. Buat Pak Sutri sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, amin. Sudah menemani teman-teman driver online setiap pagi,
1: amin.
0: Katanya
1: amin.
0: Hati-hati
1: di jalan ya Blangkon ya.
0: Mudah-mudahan hari ini banyak rezekinya ya.
1: Amin. Ada lagi ini. Pagi Papa Nos Ibun.
0: Pagi.
1: Dari Edi di Jogja nih.
0: Terus apa katanya?
1: Mau request Menyesal dari Liodra sama Tiara Ziva. Karena lagu ini buat sahabat-sahabat aku yang kenapa kalau aku tuh suka sama cewek, kalian tuh ikut gebet juga gitu loh.
0: Terus kenapa menyesal?
1: Gak boleh itu, aku lega menyukai cewek katanya gitu.
0: Kenapa dia pilih lagunya Menyesal ya? Oh, dia menyesal temenan sama teman yang sekarang
1: kayaknya,
0: kali ya.
1: Kayak
0: salah pilih teman
1: gitu.
0: Katanya.
1: Soalnya tiap kali dia suka, temennya tuh juga kok yang ikut-ikut aja gitu juga suka gitu.
0: Oh,
1: ada lagi nih dari masih belum libur ya, sama aku juga nih kerja request lagu dong.
0: Uci.
1: Maca. Ulang tahun.
0: Sebutin
1: Maca.
0: Dulu siapa?
1: Maca aku bilang.
0: Bukan, ini siapa? WhatsApp dari siapa?
1: Dari Maca.
0: Allahu Akbar, Uci.
1: Oh?
0: Bukan. Maca ulang tahun.
1: Emang tulisan gimana sih? Taruh, sebentar aku baca. Masih belum libur ya, sama aku kerja nih. Mau request lagu dong buat yang ulang tahun hari ini buat adik bontot kita. Oh, ini Uci. Iya. Lagu Jamrut, selamat ulang tahun. Lu mah makanya kalau baca yang teliti gitu. Ikan
0: pengen gua tamu pakai surabi
1: tuh. Enak banget. Keplek-keplek surabi ya kayak.
0: Jadi Uci ini request lagunya Jamrut yang selamat ulang tahun karena adik bontotnya gengnya Uci, yaitu geng, nama gengnya apa sih?
1: Geng Hampers
0: itu si Maca hari ini ulang tahun.
1: Happy birthday Maca.
0: Happy birthday Maca.
1: Happy birthday Maca.
0: By the way, yang mau request lagu, terus mau ceritain juga kenapa kamu alasannya pilih lagu itu, boleh lewat voice note loh ya.
1: Iya.
0: WhatsApp juga boleh, tapi voice note juga boleh. Siapa tahu lagi yang ada yang lagi nyetir atau masih rebahan di kasur gitu kayak malas ngetik ya, udah langsung voice note aja boleh.
1: Iya.
0: Kirim ke mana, Ibun?
1: Ke WhatsApp.
0: Ya nomornya jambal 0816 114 1014. Nih orang ngantuk nih orang nih. Selamat ulang Maca. Selamat ulang tahun Maca. Panjang umur, sehat selalu.

0: lu malah nikmatin suara gue.
1: Ngeliat anak-anak lagi baru bangun sarapan.
0: Nah, itu.
1: Suaminya juga lagi baca koran atau enggak mungkin lagi ngurusin burung.
0: Ya kayak di pedesaan banget gitu ya.
1: Iya.
0: Giling-giling ya.
1: Tapi satu yang enggak nyaman di situ.
0: Apa?
1: Ayam tadi teriak-teriak. Makan! Makan!
0: Ada lagi dah. Ada lagi Ajeng katanya nih.
1: Pagi Ajeng.
0: Mau request sesi potret And Now featuring Ari Lesmana karena lagi kangen banget sama almarhum mama. Kangen waduh, banget dimasakin. Kalau dulu liburan panjang gini pasti mama sibuk di dapur masakin kue atau cemilan buat anak-anaknya. Ya Allah.
1: Aduh, ini pagi-pagi dikasih lagu gini. Gue keinget tadi sore. Kemarin sore gue nonton film sedih tentang anjing semacam Gohan. Hachiko, judulnya Gohan. Bah, sedih anjing.
0: Iya sedih sih. Tapi Hachiko tetap belum ngalahin sih. Aku nangisnya nggak seberapa kemarin, tapi ya nangis.
1: Kamu kayaknya lagi fokus buka puasa deh, Nul.
0: Enggak, kan sebelumnya aku
1: tapi
0: belum
1: sedih.
0: Buka puasa.
1: Aku aja sedih. Aku aja yang kuat tahan nangis ya. Lumayan cukup sedih.
0: Iya sedih sih, tapi memang itu. Iya.
1: Tapi plot twist belakangnya. Ada plot twistnya.
0: Jangan kasih tahu, kita langsung ke Iswati aja di Ciledug.
1: Selamat pagi Iswati di Ciledug. Pengen dong diputerin lagunya Java Jive yang ini kagerangan cinta.
0: Asik.
1: Lagu ini zaman di dulu jadi awalan aku baikan sama ibu aku karena aku waktu itu ngambek sama ibu. Sebabnya adalah aku shock dengar ibu hamil lagi, adit bontotku. Lah kenapa? Saat itu aku semea kelas 3. Padahal kan udah ada kesepakatan kalau udah gak akan ada adik lagi. Walau waktu itu aku cuman punya adik satu dan ternyata bapakku masih penasaran pengen punya anak cowok. Karena ada albumnya baru Java Jive, jadi aku udahan dong ngambeknya soalnya aku diizinin buat beli kasetnya.
0: Ya Allah, ternyata begitu konsepnya.
1: Ini tadi siapa namanya?
0: Ini dari
1: Iswati.
0: Enggak,
1: Iswati kenapa mesti lu ngambek?
0: Hah?
1: Ada namanya istilah dalam suami istri ya, kebobolan.
0: Kebobolan.
1: Itu ada istilah kebobolan, kagak sengaja cuy.
0: Nah, tapi ini juga sebuah plot twist kan. Katanya bapakku masih penasaran pengen punya anak cowok kan. Tuh, di paling bawah tuh kalimatnya. Eh, iya, akhirnya adikku lahirnya cewek lagi.
1: Jadi gak kesampean. Itu mah cuman alasan dari bokap lu aja.
0: Kenapa? Ya.
1: Konteksnya tetap kebobolan, nggak sengaja, telat ya.
0: Udah kan yang ujungnya happy ending gitu.
1: Nggak asik kan? Atau mungkin terlalu seru atau nanggung?
0: Apanya sih? Apa itu?
1: Nanggung. Nanggung kalau cuma dua, satu lagi deh tiga gitu kan? Sunahnya kan gitu, ganjil gitu.
0: Masukin aja Rizky, masukin. Nggak masalah, Gina nggak mau bantu benerin.
1: Dikira gampang. Suruh apa? On time.
0: Iya. Apanya suruh on time? Ya kan kayak aku juga kalau datang kemana-mana kan susah on time kan?
1: Susah, tau telat ngangkat tuh susah loh.
0: Ngangkat apa sih? Kompor.
1: Iya kok kompor gitu.
0: Oh.
1: Misalnya lagi nungguin air rebus gitu kan, tapi kita ketiduran sambil nungguin. Itu namanya telat ngangkat, ya wajar lah manusia. Dikira gampang.
0: Di bang, lagu aja di bang.
1: Lagunya Bondan. Buat siapa tadi request Bondan ya? Buat yang belum request, silakan request 0816111414.

0: libur.
1: Enggak tahu sih, hari ini aku enggak.
2: Terus dikasih enggak sama Hana?
1: Hah?
2: Dikasih enggak kerupuknya?
1: Enggak tahu hari kata Hana. Iya, Hana hari ini enggak ke kantor katanya gitu, tapi dia mau ke Yellow Lobby tuh, dekat Hana.
2: Yellow Lobby kok dekat sih?
1: Loh, Yellow Lobby kan di Cililitan.
2: Cililitan. Oh, ya mengarah sih.
1: Iya,
2: ya,
1: benar. Terus abis itu
2: aku ya kirim dari situ aja digojekin.
1: Kayak aduh Hana bisa enggak? Bisa ya? Tetap kekeh gitu kayak gue perlu 11.
2: Buset. Udah dadakan butuh 11, lu mah ngerepotin namanya. Beli sih beli, ngebantu sih ngebantu. Enggak dadakan juga terus mintanya 11 biji.
1: Aku lupa karena aku udah janji kayak aku nanti mau bawa buat temen aku gitu.
2: Tadi kamu udah ngomong apa pas aku lagi enggak ada?
1: Aku cerita tentang kan ini kan kita lagi bahas kan tentang

0: cara didik di keluarga yang mungkin kebawa sampai sekarang, yang diingat-ingat, siapa tahu itu jadi pelajaran untuk bekal kita membangun keluarga berikutnya gitu kan. Nah, aku udah kasih tahu tentang keluarga aku.
1: Tentang aku keluarga kamu ya, ya bukan keluarga aku ya.
0: Apa yang turun dari keluarga aku yang aku bawa sampai sekarang? Kamu mau tahu enggak apa?
1: Apa?
0: Bangun siang.
1: Emang sih mama bangun siang?
0: Lah, mama aku bangun jam berapa coba?
1: Iya benar-benar.
0: Ih, mama aku enggak bisa dihubungi.
1: Si papa juga ya?
0: Iya.
1: Papa minimal paling cepat jam 9.
0: Jam 10 lah.
1: Ya, setengah 10 lah gitu.
0: Pokoknya kalau kayak nyokap gue di bawah jam 11 itu belum ada, enggak bisa dihubungin.
1: Tapi bangun salat subuh. Iya. Kalau nyokapnya gini tuh bangun salat subuh, udah beres, entar tidur lagi tuh jam 7 ya, dulu. Jam 7-an baru tidur lagi, bablas tuh sampai siang.
0: Iya gitu. Nah, gitu. Itu yang aku terusin, maksud aku itu bagus gitu buat keluarga aku berikutnya. Makanya kan uta-uti kalau bangun kepagian kan aku ngomel.
1: Iya, betul betul.
0: Iya.
1: Betul. Coba WhatsApp kita bacain ya. Ini selamat pagi ada Eva ya. Eva di Jepara, Kak. Di keluarga aku menerapkan sistem anak perempuan tuh jam 4 sore udah mandi. Udah wangi, cantik dan makan sore. Malam udah enggak boleh makan lagi, Kak.
0: Oh gitu. Berarti makannya jam berapa?
1: Jam 4 dia mandi ya. Setengah 5 tuh muka dia putih semua noh, bedak. Pakai bedak ini, bedak.
0: Udah ke jalan tuh. Di luar rumah kan, yeah. Komplek itu kan.
1: Iya, yeah, yang sebelah kanannya tipis, yang sebelah kiri agak tebal sedikit tuh.
0: Sama wangi-wangi minyak kayu putih atau minyak telon.
1: Minyak telon, iya.
0: Iya, itu dia.
1: Dan sampai sekarang apa gimana, dilakuin gak? Jadi emang seketat itu anak perempuan jam 3 sore udah nyapu beberes rumah.
0: Ih, luar biasa. Nah, tapi kalau malam gak boleh makan. Makan terakhir jam 4.
1: Ya bagus sebenarnya dulu. Jadi sebelum
0: jam 6 kali makannya ya.
1: Ya gak bagus, maksudnya tidur itu makan terakhir itu adalah 2 jam sebelum tidur.
0: Iya,
1: gitu. Ya, betul. Bagus nih.
0: Itu tepat.
1: Cuman sering terjadinya jam 7 udah makan gitu. Jam 9, jam setengah 10 lapar lagi. Nah, ya makanya sebelum lapar itu baiknya kamu tidur, kalau kata dokter Tirta begitu.
0: Tidurlah jam.
1: Misalnya udah kadung, misalnya aduh lapar, minum aja air putih setengah liter.
0: Aku kenyang tuh. Kenyang lagi.
1: Cuman ya gitu, masalahnya ntar jam 1, jam 2 kebangun pasti pengen pipis.
0: Iya sih. Gitu. Kalau aku sih yang gimana aja sih?
1: Nah, aku mah ngomong sendiri, aku mah gak ngomong sama kamu dulu. Ngapain ngomong sama kamu, males. Kalau urusan tidur mah dia udah gak bisa diganggu-gugat, sebel gue.
0: Aku mah bisa, aku tidur jam setengah 9, misalnya jam 8 malam gitu. Ntar besok paginya aku bangun jam 10 pagi lagi, aku bisa kok, gak masalah.
1: Tapi ya, dia tuh selalu ngeluh kepalanya puyeng kalau kurang tidur. Nah, besoknya yaudah, kamu tidur cepet deh gitu. Jam 9, setengah 10 udah tidur. Bangunnya kayak, ya cukup lah 7 jam tidur gitu ya. Ya, Reti ya. Tapi tetap sakit puyeng juga dia. Tetap dia puyeng juga. Sama-sama di sini lagi ada Reti ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nanti, ada panelis.
0: Reti boleh kasih info tentang didikan di keluarganya.
1: Boleh dong. Iya. Boleh dong.
0: Nih ada ini dulu nih, ada dari Sapi lagi namanya.
1: Andreas Lucky. Oke. Okay. Nah, nilai-nilai yang tanamkan keluarga gua khususnya nyokap karena gue yatim sejak tahun 99. Adalah selalu menolong orang lama kita bisa.
0: Selama
1: kali ya.
0: Minus 5
1: artikulasi.
0: Iya, kurang itu.
1: Nyokap pernah pulang malam, gue kira kenapa, ternyata nolongin orang yang kecelakaan atau sakit di jalan.
0: Ih, baik ya.
1: Gak peduli dia itu siapa atau latar belakangnya apa gitu ya. Tahu-tahu dapet
0: dikirimin
1: telepon dari mama.
0: Iya.
1: Tahu-tahu dapet telepon, Dre, mama lu lagi di UGD, ada orang pingsan.
0: Nah itu.
1: Karena nolongin orang.
0: Iya.
1: Pernah juga gak pulang karena nolongin tetangga yang anaknya jadi korban pembunuhan.
0: Ya Allah.
1: Dan gak ada yang mau atau berani nemenin untuk ke ruang jenazah rumah sakit Polri. Waduh.
0: Serem tuh kayaknya.
1: Ini kok pake banget ketika gue bekerja sekarang di lembaga perlindungan saksi dan korban. Pas banget gue jadi biasa menolong orang tanpa melihat latar belakangnya.
0: Tuh kan, jadinya kan ke bawah. Tuh kan dikasih minus 5. Karena tadi lu salah tuh. Kan dikasih lagi giftnya tuh, Bapak minus 5 ya kan. Selamat bertugas ya kru Iswara, terima kasih ya.
1: Mau terima kasih.
0: Katanya manusia kuat tulus.
1: Manusia-manusia kuat.
0: Itu kita.
1: Jambu kita.
0: Oh, jambu kita sih.
1: Jamu.
0: Oh, jam. Ada itu lagu itu. Dia orang suka nolong. Jadi kita harus menolong dia juga. Kita putarkan nanti lagunya. Tapi iya, ini
1: betul,
0: dulu ya.
1: Betul.
0: Ada
1: betul.
0: Dari Kawai Mami.
1: Pagi Kawai Mami.
0: Di Jawa Timur, ajaran yang ngena dari mama aku adalah masak. Setiap kali mama aku masak, aku wajib bantuin dan gak boleh ada alasan apapun. Tapi kodarullahnya mama aku udah berpulang dan aku baru ngerasain, oh ini ternyata kenapa aku harus bantuin masak tiap hari.
1: Karena?
0: Terharunya kalau rasa masakan mirip sama masakan almarhum. Al-Fatihah buat mama aku. Semangat ya kawaii mami. Tuh kan, berarti kan aku juga harus belajar masak dari sekarang, Rizky.
2: Telat.
1: Hah? Telat. Bukan masa telatnya, Pak. Enggak pernah dibuat.
0: Kenapa telat? Enggak.
1: Ya, dia cuma ini karena di depan mikrofon aja. Di depan mikrofon aja ngomong gini. Dimati nih mikrofon. Tidur. Langsung atau, tidur dia.
0: Iya, atau kalau enggak ntar sampai rumah, oke gue mau masak, mau belajar, bikin apa yang simpel-simpel. Ntar begitu sampai rumah, bawa tre, minta tolong.
1: Udah masakin gitu.
0: Iya, ya namanya juga Gina ya kan.
1: Abis ini Reti mau cerita ya tentang
0: didikan keluarga.
1: Didikan, pola asuh keluarga yang sampai sekarang tuh masih kebawa buat diri kamu, ataupun kamu terapin, turunin lagi sama generasi kamu selanjutnya.
0: Nah.
1: 0816 1 1 4 1 0 1 4 jangan kemana-mana, tetap

0: apa itu libur?
1: Iya, ngapain sih libur? Kalau kita bisa produktif, apa gunanya libur?
0: Nah, itu mantap juga. Tahu nggak sahabat suara, kalau kita ini kalau lagi libur atau tanggal merah, tapi kita tetap kerja, kita bayarannya dua kali lipat. Iya kan, Mutika?
1: Mutika sih kayaknya masih bobo sih kalau kata aku hari ini kan.
0: Si Mutika sekarang kok kalau story posting kan galau mulu. Kenapa sih? Lagi galau dia.
1: Emang iya? Ada apaan sih? Ih kepo bang. Ntar aku mau tanya-tanya. Ada Ai nih. Jadi Ai kan tadi kita ngomongin soal apa didikan keluarga yang masih diingat sampai sekarang.
0: Pola asuh keluarga betul gitu, yang masih ya, kamu kan pakai dan kamu manfaatkan
1: karena
0: sampai sekarang.
1: Today is a
0: new day, brand new day.
1: No, it's an international
0: family
1: day. Ya kan. Ada dari yang diajarkan apa ini apa yang di rumah aku.
0: Minus 5. Artikulasi enggak benar. Dari AI nih, jadi yang diajarkan di rumah adalah baca. Aduh, gue enggak diajarin lagi di rumah baca.
1: A U U A U B I B B A U B gitu. Belajar baca katanya.
0: Jadi yang diajarkan di rumah adalah baca. Orang tua suka banget baca dan nurun ke 4 anaknya. Kakak, ibu dulu juga kenalin.
1: Bapak, ibu apa ibu nih?
0: Bentar dulu, ortu suka baca dan nurunin ke keempat anaknya, kakak.
1: Keempat anaknya kakak, titik. Ibu.
0: Keempat anaknya kakak.
1: Oh, nadanya gitu.
0: Okay. Ibu dulu kenalin kita baca majalah Bobo. Semua anaknya disuruh baca dan kita langganan majalah Bobo. Terus baca aneka Yes.
1: Yang senyumnya tiga jari.
0: Yoi, kalau ibu suka baca tabloid Nova. Sekarang keterusan baca. Bahkan aku ingat adekku SD kelas 4 dulu bisa menamatkan novel Harry Potter yang tebel banget.
1: Wah, keren, luar biasa.
0: Dia nyebutin semua Bobo, kawan,
1: Bobo, aneka Nova.
0: Terus Nova. Masa gak baca Tempo nih?
1: Aduh, baca Tempo lagi. Iya, ada Tempo. Ya.
0: Sekarang gimana sih ada Tempo?
1: Emang masih ada sampai sekarang?
0: Masih ada Tempo ya? Tempo masih ada.
1: Masih ada. Masih. Tapi itu keren loh. Apa namanya Harry Potter yang tebel itu. Karena waktu zaman aku, berarti kalau dia adiknya pas kelas 4 SD. Aku pas SMA tuh zaman-zamannya si Harry Potter itu kan.
0: Iya.
1: Terus kata teman aku itu sumpah seru banget. Lo tuh kalau baca tuh kayak gak berasa kayak lembarnya tuh tau-tau udah mau habis.
0: Iya, dipakai. Cobain lah.
1: Cobain. Halaman pertama gak balik-balik perasaan.
0: Gitu. Baca Tempo deh. Tapi ya, kalau Tempo menurut kamu terlalu berat, bacaannya yang lebih enak tuh.
1: Apa?
0: Bacaannya.
1: Apa?
0: Digoreng juga enak, tempe tuh.
1: Tempe dimakan, bukan dibaca. Ngapa tempe dibaca, Rizky?
0: Tempo ke tempe, tipis lah. Tipis-tipis aja, tipis-tipis.
1: Kalau mau nih, yang lebih enak lagi daripada Tempo, ya kan? Tempong.
0: Wuh, mantep nyong.
1: Nasi anget, ayam goreng apa pakai lele tuh enak banget.
0: Selamat pagi Hana. Didikan orang tua aku terutama papa aku itu VOC. Parah.
1: Ngeri banget ini.
0: Tapi berkat didikan itu manfaatnya aku terlatih mandiri, tahan banting dan insya Allah punya survival mode tinggi.
1: Nah.
0: Dulu kalau gak bangun sholat subuh aja bisa diguyur di kasur. Ini nih Tobo, ini yang benar tuh begitu dia. Kalau si Gina tuh ya.
1: Bangun sholat subuh.
0: Kalau Gina itu gak mau bangunin anaknya untuk sholat subuh. Gak boleh tahu, Uta apalagi udah umur 10.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Ntar dia gak tidur lagi, aku yang repot, aku mau tidur.
0: Urusan belakangan. Urusan nomor 1 mah sama yang di atas, Nul. Asik.
1: Gaya lu Rizky, kayak lu bangunin aja. Lu juga kagak bangunin sama.
0: Ya setidaknya aku bisa bangunin habis pas sholat subuh, aku bangunin gitu. Padahal ya si Uta tuh berapa kali kalau lagi weekend, sahabat suara, izin. Ibun, boleh gak Uta sholat masjid sholat subuhnya di masjid sama papa? Gak boleh sama maknya.
1: Boleh aku bilang boleh Uta, tapi bobok lagi. Nah akhirnya dia gak mau bobok lagi.
0: Karena dia gak mau tidur lagi. Iya, kalau udah bangun.
1: Iya itu dia. Hana,
0: halo.
1: Jangan lupa nanti kerupuk gue ya Hana ya.
0: Emang udah diiyain?
1: Udah
0: disanggupin?
1: Udah kayaknya.
0: Sip. Ini
1: Uut. Masa sih?
0: Gak ada namanya nih.
1: Iya tahu.
0: Iya bener. Uut, banyak sih yang aku tiru dari bapak ibuku sampai sekarang. Tapi satu aja yang masih aku lakuin, sepele sih, yaitu ngeluarin odol.
1: Ini mencetnya dari belakang.
0: Itu dia.
1: Aku

0: Lengket. Kamu kan masih dibantu pakai tongkat, Reti.
1: Lah, udah selengket pakai tongkat Reti.
0: Aduh, jangan dong.
1: Kaki gue. Kan?
0: Iya, gimana Reti?
2: Kalau nyokap tipe yang VOC banget ya. Gue dulu kalau
0: VOC itu maksudnya
1: keras
0: banget ya, disiplin banget ya.
2: Jadi kalau jam belajar, kalau ngantuk sama dia kaki gue disetrum pakai raket nyamuk.
1: Aduh, takut banget, serius.
2: Belajar gitu. Ih beneran nyokap gue di kaki gue gitu.
0: Alhasil lu kemana-mana sampai sekarang bawa raket nyamuk kan? Nah makanya Reti tuh sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan sukses gitu ya. Karena jualan raket nyamuk itu kan.
1: Jadi gue rasa ya, itulah kemarin ACL kan ya, ACL yang bermasalah kan. Itu gara-gara apa?
3: Kelindes truk.
1: Nah enggak, sebenarnya tadinya tuh kalau misalnya enggak pernah kena trauma raket nyamuk, itu kayak ACL sama istri utuh deh. Iya, percaya sama gue.
0: Jadi untuk gambaran aja ya sahabat suara Reti, ini rambutnya ikal atau keriting gitu. Tadinya lurus. Ya itu karena kebanyakan main sama raket listrik. Makasih Reti. Yang belum request silakan request 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, barengan kita cuma di Suara Seru.

0: Suara seru sahabat suara, nemenin kamu semua sampai jam 10.
1: Iya itu ya. Kayak kurang enak tadi masuknya.
0: Iya, kurang, mesti belajar lagi, latihan lagi ya. Kita bacain cepat ya, kata burung disuruh bacain cepat. Oke. Pagi kinesina dari Nislipi didirikan orang namun ini menunggu disisa kalau disisa kalau bakar. Sisanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ya.
1: Lagi terus gue gak diserang, teman-teman gak liburan ini. Katanya tadi gitu. Kan kita makan, inurut apa kata produser ya.
0: Pagi Thanos gue gak diserang, gue juga kali kemarin gak tahu pelajaran yang setiap malam. Bapak gue cerita sejarah, sini leluhur kan. Setiap bapak gue menyiap kos-kos yang gue pikir. Ada yang ubah-ubah nih sebenernya.
1: Tua kesel banget sih. Yang benar kita
0: ini
1: harus menjadi penyiar radio profesional. Ini
0: baca cepat sama si Bulu, katanya waktunya gak banyak nih. Ya udah gue baca cepat.
1: Oke, udah selesai ya. Jadi kita nanti akan langsung baca gitu. Gak kebaca tuh.
0: Oke, ini dari Nining di Sleepy.
1: Didirikan Didi. Nining minus 10 ya.
0: Nining minus 10
1: ya.
0: Nih.
1: Karena harusnya kan didikan ortu gua, bukan didirikan ortu gua. Iya memang.
0: Kamu pakai semen. Pakai batu kali lo dibayar didirikan.
1: Aduh.
0: Didikan ortu gue, nabung itu di depan, bukan nunggu sisa. Kalau nunggu sisa enggak bakal ada sisanya.
1: Iya memang benar itu. Ada lagi dari Angga di Serang.
0: Iya.
1: Gua juga kagak libur. Kemarin juga enggak libur. Iya, udah. Maksudnya gue kan lagi nanya tentang didikan keluarga ya,
0: guys. Oh, pamer sih Angga.
1: Enggak ada ini. Enggak tahu nih pelajaran atau bukan ya. Intinya setiap malam bapak gue tuh ceritain sejarah atau silsilah leluhur ke anak-anaknya.
0: Oh.
1: Nah, di setiap akhir cerita, bapak gue tuh selalu nyisipin quote-quote yang gue pikir baru gue ngerti pas udah dewasa. Salah satu quotes-nya yang masih gue pegang sampai sekarang itu ana dina ana upa. Apa? Itu bahasa Jawa. Kata artinya itu adalah setiap perjuangan pasti ada hasil nyata. Thanks Thanos, semangat. Ana dina ana upa. Aku akan menggunakan kata itu untuk ke anak-anak aku kelak. Gitu.
0: Maksudnya ana tuh kan kamu ya?
1: Emang bacanya ono. Ono dino.
0: Ono dino ono upa.
1: Ono dino ana upa. Apa iya gitu? Oh, begitu cara bacanya. Kalau salah lu yang tanggung ya Reti ya.
0: Lu emang lu orang Jawa.
1: Emang iya serius.
0: Bahasa Jawa. Ya bilangnya bahasa Jawa sih itu. Ana dina. Tapi ana juga itu lebih ke ngapak-ngapak sih. Bener.
1: Bokap
0: gue kalau ngomong ono tuh ana. Ana dina, ana upa gitu. Mungkin kan maksudnya gitu ya.
1: Pokoknya mulai hari ini aku ke anak-anak aku nanti begitu pulang sampai rumah kan ada Uta tuh kan di rumah kan. Uta, ayo. Ana dina, ana upa.
0: Ini kalau

0: di apa diceritain tempat-tempat lain ya.
1: Iya.
0: Kamu ketemu sama si Dina.
1: Ana Dina.
0: Orang Arab nih ngomong sama Dina. Ana Dina.
1: Gak ada lagi yang namanya Upa.
0: Oh enggak, Ana tuh berarti saya. Berarti si Dina, si Dina lagi ngomong sama orang lain.
1: Iya.
0: Dina ini orang Arab. Ana Dina, Ana Upa.
1: Iya, yang satu kan namanya Upa, yang satu namanya
0: saya Dina,
1: Dina.
0: Saya lupa jadi katanya. Mereka,
1: aduh, Ana lupa lagi.
0: Ardia, didikan sampai sekarang tetap gue lakuin, beberes rumah, kamar, nyuci dan nyetrika sendiri.
1: Cakep. Oke, Ardia.
0: Kalau aku yang
1: mandiri.
0: Kalau aku ya yang sampai sekarang itu dari bokap gue.
1: Iya.
0: Jangan pernah ngutang sebisa mungkin untuk tidak berhutang.
1: Nah,
0: cuman satu yang boleh diutangin sama bokap gua, versi bokap gua, KPR rumah. Karena agak susah kalau bayar cash.
1: Iya, mama aku juga dari dulu kayak gitu ngajarin sama papa aku enggak boleh ngutang. Nanti ngutang sama suami aja gitu.
0: Sampai misalnya kamu udah
1: enggak denger lagi dia tuh.
0: Apa gimana kan?
1: Udahlah, enggak jadi.
0: Tadi gimana sih?
1: Enggak ada.
0: Kayak lagi sekali.
1: Kagak, aku enggak bilang apa-apa.
0: Ya udahlah, abis ini kita bakal ada kocak ya sahabat suara, koneksi cerita ajak dengan bintang tamu kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Reti.
1: Nah, itu dia kalau enggak berarti enggak usah diajak.
0: Enggak usah diajak ya, karena udah ada nih yang akan siap kita acak-acak otaknya, jalan pikirannya dengan mengarang cerita, sambung cerita di kocak koneksi cerita acak. Jangan kemana-mana, barengan Kinas Gina, cuma di Suara Seru.
2: Yang baru

0: Ella itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
1: Yes, waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Yeah. Dan kita sudah kehadiran langsung bintang tamunya untuk ikut serta atau partisipasi di kocak koneksi cerita acak. Siapa lagi kalau bukan yang ulang tahun ada Maca.
2: Bukan. Maca enggak
1: bajunya Maca
2: noh. Maca.
3: Oh iya benar.
2: Warnanya.
1: Ada Reti.
2: Halo.
1: Reti siap ya?
2: Yes,
1: udah
2: siap,
1: tahu
2: ya.
1: Udah pernah belum sih?
2: Belum. Reti enggak mau. Halo ya, padahal kan udah ketemu dari tadi.
1: Iya.
2: Kayak salah penempatan kata gue deh.
1: Tahu dah. Tapi Reti udah pernah ikutan adu ilmu.
2: Udah. Barang
1: kita sudah.
2: Terus?
1: Menang lagi ya. Terus apalagi lo udah pernah tebak ini? Karaoke.
4: Karaoke enggak pernah berhasil gue.
1: Nggak, jadi selama ini dia masih belum nyobain langsung. Dia nyoba dulu di rumah. Enggak pernah berhasil. Jadi enggak mau ikutan.
2: Jadi katanya gue komen di TikTok aja. Enggak mau WhatsApp.
1: Gitu. Sama kocak belum pernah. Kenapa katanya gue enggak pintar untuk bercerita, Nos? Kita cobain ya.
2: Iya.
1: Langsung saja kita hadirkan siapa lagi kalau bukan Kain Sutra, Kain Rasuka bercerita.
2: Trining.

0: sutranya hari ini versi Buto Ijo.
1: Selamat pagi.
2: Buto Ijo.
3: Selamat pagi.
2: Mantap.
3: Gak lama-lama serapak gak bisa, Pak. Selamat pagi, Bapak Gino.
2: Kenapa serapak? Makanya, yang murni dong, jangan dioplos.
4: Masukin aja terus. Masuk, ada pesan-pesan
3: dari
4: sponsor.
3: Dari sini saya tidak mau komentar lagi untuk 100K ya. Mohon maaf. Karena ternyata susah netizen.
2: Iya, betul.
3: Oke, tapi saya tidak akan menceritakan 100K itu. Tapi untuk kali ini ceritanya akan... Mana lu ceritanya? Mana sih? Parah banget. Oh iya. Menceritakan seorang...
4: Enggak, gue udah sadar. Lu udah sadar dari tadi kalau dia tuh udah nge-back tuh. Ke halaman depan. Gue kayak, biarin aja. Dia panik. Gak ternyata bener panik.
2: Kain sutra panik. Kain sutra panik. Mana ceritanya? Mana? Luk, mana luk?
3: Jadi, pagi ini akan menceritakan tentang seseorang yang sedang mencari jati diri berdasarkan pelajaran dari keluarganya. Oke. Dan ceritanya akan dimulai dari saya sebagai narator dan akan saya lempar ke Bapak Kinos. Dari Bapak Kinos langsung ke Ibu Gina. Dari Ibu Gina langsung ke Reti sebagai yang bawa, saya bawa kali ini buat bukan penelpon ya, saya bawa langsung ke sini.
4: Bawa langsung ke sini ya.
3: Dan dari Reti nanti ke Buluk.
4: Oke.
3: Bagaimana ceritanya? Ini dia.
2: Once upon a time.
3: Anjay.
4: Once upon a time, ini pas Sunda.
3: Pada suatu hari, ada seorang
2: Rida Pamulang
3: wanita yang lagi mencari jati diri karena di keluarganya itu selalu mempunyai aturan tersendiri. Karena seperti kita tahu, setiap keluarga pasti punya aturan. Tapi kali ini aturannya berbeda, saudara-saudara. Aturan wanita ini tidak boleh untuk pergi dari rumah tanpa izin. Tapi karena dia nekat, akhirnya dia pergi karena sudah dijemput sama cowoknya. Dan mereka pun pergi ke...
2: Ping dong.
5: Mana pingnya di sini?
2: Oh iya, iya. Lagi. Kalimat terakhir.
3: Dan mereka pun pergi ke...
2: Pondok pesantren.
4: Wih, luar biasa. Meniti ilmu bisa sih.
2: Iya dong. Pondok pesantren di mana menjadi cita-cita... Siapa tadi namanya?
5: Wanita.
2: Oh, menjadi cita-cita
6: seorang wanita.
2: Seorang wanita yang dimaksud ini ya. Wanita itu bilang, wah ini dia cita-citaku. Akhirnya kesampaian juga. Aku sampai ke pondok pesantren ini. Dimana pondok pesantren ini mengajarkan hal-hal kebajikan, hal-hal yang indah-indah, mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Kenapa aku memilih pesantren ini? Karena pesantren ini dikepalai oleh... Ayo, kepalanya siapa nih? Kepalanya.
4: Banteng.
2: Lu sila keempat lu.
4: Sila keempat. Dikepalai oleh kepala banteng.
6: Solid lu.
2: kepala banteng sila empat ya?
6: Gak tau lagi gue.
2: Lupa lagi lah. Iya bener kan?
4: Iya tuh kan, buku yang menjawab itu dia.
2: Kepalanya adalah kepala banteng, oke?
4: Iya.
2: Lanjut.
4: Terlihat begitu kokoh, tangguh, dan akan menyeruduk setiap penyimpangan-penyimpangan. Tapi ada satu hal yang menarik dari pesantren ini. Karena di setiap kamarnya ada raket nyamuk.
2: Raket nyamuk. Oh mungkin ya kan lagi di pesantrennya model alam gitu ya.
6: Kebon ya.
2: Kebon iya benar.
4: Kalau banyak nyamuk kan digumpingan begitu terus.
2: Biar para pesantrennya apa sih namanya?
7: Para santri.
2: Para santrinya betul. Para pesantren ini nggak kena debam berdarah. Lanjut.
4: Raket nyamuk.
2: Raket nyamuk.
4: Lalu.
2: Mampus lo Reti.
4: Kan. Ayo Reti.
2: Bingung sendiri deh.
4: Lokasi. Ayo. Hitung-hitungan matematik juga gak masalah.
2: Lu enak-enakan di rumah dengerin kita. Ikutan kocak ini kira gampang. Ya.
4: Ayo
2: rasain
4: coba. Jadi dia ini roasting. Raket nyamuk. Kemudian.
7: Setiap kali para santri itu. Memegang raket nyamuk itu. Maka nyamuk-nyamuk pun berlari ke.
2: Terbang.
0: Nyamuk terbang,
8: kabur, mungkin
0: mau lari,
4: kiasan,
0: terbang.
4: Bang Kinos, kiasan maksudnya itu bahasa kiasan.
8: Tapi beneran nyamuk itu lari. Lari.
0: Apa tadi kalimat terakhirnya? Beterbangan? Oke.
4: Ke.
8: Lari ke kelurahan.
4: Ngapain? Ke kelurahan, mau perpanjang ini. KTP.
8: Karena cuma di kelurahan yang belum punya raket nyamuk.
0: Oh.
8: Gitu, jadi kayak merasa di sini
0: merasa aman.
4: Gitu. Bikin surat keterangan tidak mampu.
0: Nyamuk. Jadi nyamuk ini ceritanya. Lu jadi nyamuk aja ceritanya.
8: Iya, gue jadi nyamuk ya kan. Di sini aja nih. Ini aman. Sekalian juga gue bisa
0: siapa gue ya?
8: Iya.
0: Sekalian aja tadi kalimat hari ini.
8: Sekalian
0: di sini aja, di sini aman. Aja. Sekalian bisa party. Ayo.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Suara seru, kembali lagi. Masih barengan Kinos Gina tentunya, sampai jam 10. Gimana tadi kocaknya, ya kan? Ngaco dong.
1: Nah, itu.
0: Makin ngaco, makin bagus.
1: Akhirnya kan, Areti mengatakan, susah ya ternyata ikutan.
0: Iya, dikira.
2: Kira-kira murid-murid Reti. Tolong bikin juga di kelas.
0: Iya. Ini buat murid-murid Reti, ternyata guru kamu gak sepinter itu juga sih. Dia cuma jago di matematika doang. Dia tidak bisa mengalami cerita.
1: Kata Reti, kan aku ngomongnya bener, bukan ngomong yang ngalor ngidul, kata dia gitu kalau di kelas.
2: Masa nyamuk lari?
0: Iya, masa ada nyamuk lari?
1: Nyamuk kalau lari kan di darat banget, kecil banget, udah keinjek.
0: Bentar lagi ada panitia tuh nyamuk bikin maraton.
1: Oke, abis ini kita mau bagi-bagi tiket nonton lagi gratisan buat sahabat suara. Ini tiket nontonnya benar-benar kosongan ya. Jadi kamu boleh nonton film apa aja, jam berapa, di bioskop XX1 apapun gitu. Tapi ikutan dulu Kinas Gina berkaroke.
0: Iya, tiketnya kosongan ya. Kosong aja, pokoknya polos aja, kosong ya.
1: Ntar begitu kamu sampai ke
0: tiket kosongan
1: loket, kayak mau nonton mbak gitu.
2: Tulis sendiri.
1: Mau nonton apa? Apa ya? Yang ada apa mbak? Gak ada apa-apa, itu juga tiketnya gak berlaku. Tapi gitu.
0: Orang kosong tiketnya. Iya. Jadi ada dua tiket nonton. Dua cuy.
2: Dua aja.
0: Dua tiket nonton, nonton di XX1 mana aja, film apa aja, jam berapa aja, sama siapa aja, terserah deh ya. Caranya gampang banget, tinggal WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag Kinos Gina Berkaraoke.
1: Ya, ya, ya, ya.

0: Suara seru. Lanjut lagi ada Kinos Kinan sampai jam 10.
1: Ya, ayo ya yang mau ikutan karaoke.
0: Minus 5. Artikulasi kurang jelas.
1: Kayak kesangkut sama tape deh, Mas, di tenggorokan aku.
0: Tape deh. Kan buyem tau.
1: Peyempuan. Aduh, peyempuan.
0: Oke.
1: Okay. Yang mau ikutan ini udah ada beberapa yang berani untuk mencoba peruntungan di Kinos Gina berkaraoke.
0: Gas.
1: Nah.
0: Ada Ian.
1: Ada Rian, ada yang nulis tuh.
0: Iya, kita baru disebutin satu. Ada Ian, ada
1: siapa lagi nih? Gitu.
0: Ada siapa lagi nih, coba?
1: Tadi ada lagi siapa itu Kinos Gina berkaraoke tuh.
0: Uci.
1: Terus ada
0: Cici, lu mau dijago Cici, ngapain Cici?
1: Ah, Angga tuh juga mau ikutan. Nih ada lagi dari Pawon Teri. Pawon Teri enak kali ya? Rumah makan teri ya? Pawon.
0: Iya, namanya siapa sih dia?
1: Iya, siapa ini namanya?
0: Enggak ada. Fotonya dong. Pawon Teri. Oh iya, teri bener.
1: Bukan, enggak, mbaknya enggak kayak teri, mau foto muka.
0: Backgroundnya itu.
1: Oh iya, backgroundnya teri, betul. Iya, itu dia.
0: Kok? Okay.

0: secara fisikly guru kita tuh kayak nggak tua-tua begitu aja gitu, awet muda.
1: Guru lu vampir Nul.
0: Iya, kayak aku beberapa kali ketemu kayak masih begini aja sih bapak ini, atau masih begini aja.
1: Tapi tenang gitu. Ya, pintar matematika belum tentu pintar menebak lagu. Apalagi kalau yang nyanyiin lagunya itu adalah Miss Nikita Gina.
0: Langsung ini, ya Allah, aku nggak ini lagi, nggak apa, nggak pakai latihan dulu lah.
1: Selamat pagi dengan Mama Raja.
0: Halo.
2: Pagi.
1: Pagi.
0: Halo, kembali luar biasa.
1: Aku suka sekali semangatmu. Nama aslinya siapa sih, Mamanya Raja?
2: Ya.
1: Nama kamu sih aslinya siapa? Raja kan nama anak kamu.
2: Mia. Ersin.
1: Siapa?
0: Bersin.
1: Oh, ini gatal, hidungnya gatal, Bersin.
0: Bukan. Ervin. Ervin.
1: Ervin.
0: Ervin.
2: Betul.
0: Ervin. Oke, Kakak Ervin.
1: Ervin? Lagi libur atau gimana nih?
2: Oh, lagi aktivitas preparean buat pawon teri. Main.
0: Di daerah mana itu coba?
2: Iya.
1: Kamu di mana? Iya.
0: Di daerah mana di job? Iya.
1: Iya, lagunya Cowboy Junior ya.
0: Di daerah mana, Kakak Ervin?
2: Di Bekasi.
1: Oh, di Bekasi.
0: Oh, di Bekasi.
2: Grand Bekasi itu, Bekasi.
1: Oke. Siap ya. Udah tahu cara mainnya ya?
2: Malah.
0: Halah.
2: Siapa nih?
1: Iya. Ervin, siap ya, udah tahu cara mainnya ya, Ervin ya?
2: Ya.
1: Oke, siap. Dengarkan lagu berikut ini. Lagu apakah ini?
0: Hello. La la la la. Barang dalam. Hello. Alarm. Barang.
1: Kenapa? Alarm handphone. Tuh, suara alarm handphone. Bagaimana? Orang lagi nyanyi nih.
2: Nyanyi, lagu judulnya apa?
1: Halo, iya, tebak judul lagunya.
2: Iya. Judul lagu apa ya?
1: Oke, lagi ya.
0: Iya. Lu barem ba la la bum la la per. Jelas itu. La la la. La la la. La la la ba tra.
1: Gue gak ketebak lagi, gue gak nebak lagi, sumpah.
0: Itu jelas banget tadi, sumpah. Itu nadanya masuk gitu. Persis di tune-nya itu. Dinyanyiin lagi sih Rizky.
1: Aku nyanyiin lagu sendiri.
0: Ada yang tahu gak? Ervin tahu gak? Ervin?
2: Ervin? Lagu apa ya?
1: Nggak, nyerah?
0: Lima. Dikasih clue nih,
2: Ya, ini.
1: Ini original soundtrack sebuah film.
0: Ya, kita hitung mundur ya.
1: 5 4 3 2 1. Terima kasih
0: Aku cinta kau dan dia. Gimana nyanyinya? Lagu dari siapa itu?
1: Lagu siapa tuh?
0: Iya, lama sekali nih,
1: Pak. Ervin.
0: Lagi diskusi kayaknya. Apa tuh?
2: Madame ya? Aku cinta kamu dan dia.
1: Iya, Ervina, kamu salah.
0: Ervin, maaf ya.
1: Gak apa-apa ya, Ervin ya.
0: Berhasil kali ini menebak.
1: Iya, coba next time ya. Terima kasih, Ervina. Have a nice day.

0: Ini Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Lanjut. Ini lagi rame banget ngebahas yang lagi rame di berita ya, di jagat maya, di sosial media, nggak sosial media doang sih. Ini harusnya semua orang yang di Indonesia harusnya melek ya sama kasus yang satu ini. Kasusnya Bapak Nadiem gitu.
1: Iya, akhirnya kan itu nggak tahu udah final atau belum sih?
0: Udah
1: kalau final. Kalau mendapat tuntutan 18 tahun penjara.
0: Tuntutannya bukan 18 tahun penjara, tadinya lebih.
1: Iya, ya, tadi 47 ya?
2: Iya. Lebih lah boleh.
1: Berapa ya? Lupa nih
0: iya, karena lebih dari segitu. Udah gitu ada banding sampai akhirnya 18 tahun penjara. Menurut gue 18 tahun pun
1: lama itu.
0: Kelamaan menurut gue.
1: Kayak misalnya kalau kita umur aja 30 gitu ya, terus tambah 18 aja udah 48. Itu karena kasus yang dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook itu ya kan. Tapi gak tahu kenapa kemarin tuh kayaknya lewat di ini aku ya, di sosial media aku, kalau gak salah tahanannya jadi tahanan rumah ya.
0: Emang tahanan rumah ya?
1: Kalau sahabat suara ada yang tahu boleh lo komen ke kita ya. Kalau yang gue baca terakhir kayak ada tulisan dia menjadi tahanan rumah dan boleh keluar kalau atas keperluan medis atau apa gitu, atas izin hakim gitu. Tuh, jadi tahanan rumah, bener kan?
0: Selama 18 tahun.
1: Iya, wajib lapor tuh. Jadi kalau tahanan rumah artinya dia di rumah aja gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi liburan juga enggak boleh. 18 tahun. Berarti bisa pindah-pindah rumah sih kata gue.
0: Iya,
1: lah
0: juga
1: kan sih juga di rumah pak gitu ya. Iya sih. Terus kemarin gue juga lihat Pak Nadiem ini dikasih support sama driver-driver ojol. Iya, itu dia.
0: Terus ini juga barengan yang masih dari hal yang sama juga.
1: Apa?
0: Mantan konsultannya dari Kemendikbud Ristek.
1: Siapa tuh?
0: Mas Ibam.
1: Itu juga jadi di penjara juga kan?
0: Oh iya juga lagi ya. Penjara, tapi enggak di rumah yang ini.
1: Ini mah di penjara gitu ya.
0: Iya, 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management yang konon katanya sampai sekarang dijatuhkan 4 tahun ini. Katanya enggak kebukti juga kan, enggak ada bukti.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Enggak ada bukti ininya.
1: Luar biasa ya negara ini ya. Terus habis itu apa dia jadi tahanan rumah karena ada sakit ya? Kalau enggak salah aku lihat di Instagram istrinya ya, istrinya Pak Nadiem, dia tapi tulisannya operasi yang kelima kalinya.
2: Iya.
1: Sakit apa sih? Gue baca di Google fistula ani katanya. Bukan ya? Jadi ada tuh kan, bener kan? Jadi kayak semacam di daerah apa tuh? Susah itu
0: fistula
1: di ujung, di daerah anusnya itu kayak ada lubang gitu. Oke, gimana sih? Ya itu ntar lo baca sendiri aja ya.
0: Lah ya kalau enggak ada lubangnya gimana pupnya dulu?
1: Bukan, tapi bukan lubang yang seharusnya yang normal ya, manusia gitu kalau enggak salah ya.
0: Terus si Mas Ibam ini kan 4 tahun nih. Tadinya itu bukan 4 tahun, tadinya itu adalah 15 tahun, cuy.
1: Ya Allah.
0: Potong-potong jadi 4 tahun. Ya Allah.
1: Bisa begitu ya? Tapi sebenarnya bersalah enggak sih?
2: Menurut Jaksa Agung sih bersalah ya.
1: Menurut kalau Jaksa Agung
2: dari
1: bersalah.
2: Dari runutan sidangnya belum ada bukti kalau dia itu bersalah gitu.
1: Lah, main ditahan-tahan aja kalau belum ada bukti.
2: Iya, putusan ini masih rancu nih.
1: Nah, itu dia.
2: Itu yang jadi pancingan netizen-netizen ini pada berkomentar gitu.
1: Nah, sampai belasan ribu, puluhan ribu yang
2: komentar juga yang
1: iya. Yang karena kalau memang udah fix tegak gitu ya, ada bukti dan sebagainya ya, kalau misalnya dapat hukuman ya wajar ya, berarti kan bersalah gitu ya. Tapi kalau masih abu-abu dihukum tuh gimana ya? Sampai aku ada pernah kalau nggak salah di ininya baru ingat deh, di komenannya salah satu netizen yang komen tentang kasusnya Pak Nadiem Makarim ini, yang pokoknya dia nulisnya adalah selama ini aku selalu mendoakan anak-anak aku menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Apa perlu aku mendoakan itu lagi? Sedangkan bangsaku sedang terpuruk.
0: Iya lagi.
1: Itu tuh. Gimana tuh?
0: Nah, sekarang ya dolar kan? Udah hampir 18.000.
1: Iya. Anjay. Makanya. Nah itu juga ada komen netizen yang mengatakan 19.000 lapangan pekerjaan, Pak, bukan 19.000 nilai tukar dolar terhadap rupiah.
0: Iya, benar gitu. Lagi. Sampai ada meme, kan? Ada meme gitu, ada ibu-ibu melahirkan, begitu lahir. Ngedengar dokter-dokternya ngomong pakai bahasa Indonesia. Masuk lagi tuh bayi.
1: Aku tidak mau lahir di Indonesia gitu.
0: Ini ada konten kreator Jerome Pauline menyoroti tuntutan 18 tahun penjara terhadap Pak Nadiem.
1: Iya.
0: Melalui Instagram juga ia bilang ia menunjukkan kekhawatiran ya bahwa kasus ini akan membuat orang-orang berkualitas dan berintegritas jadi takut untuk masuk atau bekerja sama dengan pemerintahan.
1: Iya, padahal udah bener loh Pak Nadiem kata kayak... aku mah ya udah bener. Kan jadi banyak yang bilang kan, ya ampun udah bener padahal kerja di Gojek aja giliran bantu negara malah jadi

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru Barangan Kinos Kina.
1: Iya, ini banyak yang ini loh sama kita kayak serius. Lagi libur siaran. Ih, mantep banget.
0: Enggak, pertanyaannya hari ini tuh enggak libur.
1: Iya, orang harusnya tanggal libur, guys. Ini tapi ada Rastria, ini Mbak Rastria Finance kita bukan sih?
0: Iya.
1: Semangat, guys. Mantep kalian. Gua masih di kasur.
0: Kok bisa Mbak Rastria?
1: Masih kuliatin nih.
0: Kok punchline-nya iya, gitu kan? Sih ntar ujungnya?
1: Gaji gue terlambat lagi nih, lu masih di kasur, Mbak.
0: Lah, masih lama dulu kita mah.
1: Oh, belum ya?
0: Kita mah akhir bulan.
1: Oh, gitu. Enggak ngaruh ya kalau hari
0: ngaruh,
1: ini
0: kita mah.
1: Iya. Ntar kan jadi ininya apa pelaporannya jadi kayak telat sehari gara-gara dia libur.
0: Iya benar. Ini kalau lagi libur gini pengennya si Jo enggak ngasih kabar nih ada event di mana, Jo?
1: Nah,
0: di La Piazza atau Gavoy. Ada siapa nih pengisi acaranya?
1: Itu dia.
0: Jo, mana nih Jo?
1: Belum
0: nih?
1: Ada.
0: Oh, tadi bete dia. Punung dia karena WhatsApp-nya enggak dibacain.
1: Padahal kita bacain loh. Kemarin Jo ya.
0: Iya.
1: Udah mendingan ikutan ini aja nih. Ikutan hari Minggu. Besok nih tanggal 17 Mei 2026.
0: Ada apa sih?
1: Ada Telkomsel Digital Run 2026. Ini buat lari. Hah? Oh, bukan info. Ini maksudnya ada event ini, terus Dishub ngasih himbauan.
0: Enggak, kenapa? Kan enggak masuk adlib dong.
1: Iya, makanya aku juga.
0: Kenapa himbauan?
1: Kenapa aku masukin itu ya? Ya
0: ini informasi sih aja. Mungkin kalau kamu pengen jalan-jalan hari Minggu, coba dihindari nih. Jadi
1: Telkomsel bayar ini tadi barusan.
0: Nih, Ibu kurang pintar.
1: Iya, maaf ya.
0: Jadi hari Minggu nanti 17 Mei 2026 apalagi buat kamu yang CFD-an kalian, ini perlu diperhitungkan juga bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini menyiapkan pengalian arus lalu lintas saat berlangsungnya acara Telkom di G-Land Run 2026 pada Minggu 17 Mei.
1: Tapi tadi aku udah bilang Telkomsel, Mas.
0: Yaudah, iya. Karena aku tidak mau mengulangi atau tidak mau masuk ke lubang yang sama.
1: Oh, oke. Okay. Kamu gak mau masuk ke lubang yang sama?
0: Lubang yang lain dong.
1: Ya kan kalau keledai aja gak jatuh di lubang yang sama dua kali kan.
0: Jadi aku boleh cari lubang yang lain.
1: Ya kalau misalnya
0: lubang
1: ada lubang-lubang
0: mata pencaharian
1: iya,
0: gitu
1: lubang-lubang loh. Rezeki yang lain ya masalah.
0: Rezeki lagi
1: buat
0: ditabung itu loh.
1: Iya, bisa dikasih tahu jalan-jalan apa yang akan ditutup secara bertahap.
2: Jalan mungkin. Mana sih, Mun? Langsung aja deh, Bun.
1: Jalanin aja dulu ya kan. Ini kan acaranya di Plaza Barat Senayan.
0: Reti ketawa. Reti iya. Ngerti soalnya. Maca enggak ngerti.
1: Paham ya. Maca.
0: Maca masih bocah.
1: Maca jangan dikasih paham soal-soal kayak gini.
0: Enggak paham.
1: Maca masih anak bawang kalau di grup.
0: Iya,
1: masih ranum. Jadi ini nanti kan acaranya di Plaza Barat Senayan. Kan hari Minggu tuh kan. Jadi kalau yang mau lewat Jalan Sudirman sampai ke Gatot Subroto itu ada penutupan bertahap dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam ya.
0: Nah, dari jam 4 pagi sampai jam 10.
1: Iya, malam.
0: 10 pagi.
1: Oh, 10 pagi.
0: Kalau malam mah 22 dong.
1: Kok dari tadi aku disalahin terus sih?
2: Emang salah.
1: Oh, emang salah. Oke. Nah, iya aku lapar. Nasi ayam aku udah manggil banget sama roti-rotian di luar sama pisang goreng.
0: Tapi
1: gak
0: dikasih tau harinya dulu.
1: Itu tanggal 17 Mei, Rizky. Hari Minggu.
0: Oh, masih. Berarti masih.
1: Lu juga lapar.
0: Kira ini event yang lain.
1: Dari tadi. Iya kan?
0: Mikirin makanan di luar udah banyak banget.
1: Iya kan? Ngaco juga kan? Nah,
0: jadi terus, ada pengalian apa tadi jalurnya dulu?
1: Iya. Enggak, jalurnya ditutup.
0: Oh, bahkan enggak di atas tuh menyiapkan pengalian tuh.
1: Oh iya.
0: Menyiapkan pengalian arus lalu lintas
1: ada
0: bakal ada yang ditutup juga. Ini sekitar dari jam 4 sampai jam 10 pagi. Nah, karena ada acara Telkomsel di G-Land Run.
1: Makanya Dishub memberikan pengobatan alternatif yang sudah disiapkan di Jalan HR Rasuna Said ya.
0: Oh, boleh dipakai. Tapi katanya kemarin banyak yang protes di situ.
1: Dia enggak lagi. Eh, Rizky, kamu bener lapar deh.
0: Apa sih? Apa kamu bilang apa tadi?
1: Nih, makanya Dishub juga menyediakan pengobatan alternatif ya di Jalan HR Rasuna Said.
0: Bukan pengobatan dong, bukan pengobatan, jalur atau rute alternatif.
1: Iya, maksudnya ditanggepin ke situ. Kan berarti bener kan?
0: Sorry.
1: Iya, kamu juga lapar, jangan bilang dina doang.
0: Tapi katanya berarti udah enggak ada nih CFD di Rasuna Said.
3: Ada, CFD-nya mah ada, cuman jalur-jalur
0: beberapa
3: jalur kendaraan tertutup karena ada
0: event
3: hari ini.
0: Itu yang di
1: Gatot Subroto sama Sudirman.
0: Kalau yang di Rasuna Said kumaha?
1: Nah, itu masih bilang rute alternatif.
0: Ngantuk juga lu, Luk, berarti lu.
1: Udah gini. Jadi buat sahabat suara, ya enggak usah pusing, enggak usah pending, enggak usah bingung.
0: Enggak usah kemana-mana.
1: Bukan, ada website. Website resminya di Sub, buka. belajar mencari informasi sendiri ya.
0: Ya betul. Okay? Atau kalau nggak mau ribet udah nggak usah kemana-mana.
1: Baca.
0: Terus cicing aja dog di imas.
1: Itu udah gitu aja.

0: ini ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Gina. Oh, 3 menit lagi kita selesai dari sini. Aku sudah tidak sabar karena banyak sekali makanan-makanan yang menanti di luar.
1: Tapi sebelum apa kita tuh pamit, tebak-tebakan dulu boleh kali?
0: Aduh, tebak-tebakan lagi.
2: Terima kasih sini.
1: Lu deh kemarin belum?
0: Tahu lu.
2: Mau nungguin dari gue nih.
1: Iya dong.
2: Lu dulu deh coba.
1: Oke. Kota-kota apa yang menyenangkan? Yang paling menyenangkan?
2: Bandung pasti.
1: Kenapa Bandung?
2: Karena seni. Banyak peyem. Sisi.
0: Aduh, banyak peyem.
1: Iya, bisa itu masuk sih. Tapi bukan itu jawaban yang tepatnya.
2: Aduh, apa ya?
0: Apa? Kota-kota
1: apa yang menyenangkan? Paling menyenangkan?
3: Kediri.
1: Kenapa?
3: Soalnya berdiri sendiri.
1: Iya.
3: Kurang ya. Oke, krik-krik lanjut nih pun. Apapun.
1: Sebel banget.
0: Pontianak. Jawab.
1: Kenapa?
0: Banyak anak-anak. Enggak ya, bukan.
1: Reti, kota yang paling menyenangkan menurut lo? Kota-kota paling menyenangkan? Gak tau.
2: Jogja, karena ada Sarkem. Enggak.
0: Aduh.
2: Pasar Kembang.
0: Iya kan? Pasar Kembang. Iya, Pasar Kembang itu dia.
4: Gue trauma masalah.
1: Hai. Belum pernah kumis dulu gue jambak.
3: Udah Pak, nyerah Pak, apa Pak?
1: Kota yang paling menyenangkan?
0: Ya. Apa?
1: Nias.
0: Nias? Kok Nias sih?
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you.
1: Ahoy. Boleh ya? Boleh ya?
2: Boleh.
0: Nice to meet you. Boleh enggak apa-apa.
1: Oh, Binda enggak habis kata-kata kan?
3: Enggak. Gua ada satu pertanyaan.
1: Apa?
3: Bahasa Inggrisnya garam apa sih?
0: Salt.
3: Kalau seandainya garam yang ditumbuk tapi itu terlalu terlalu prihatin, namanya apa?
0: Salty.
3: Bahasa Inggrisnya.
0: Bukan.
1: Sal Priadi.
0: Ah, iya lagi. Sebel banget.
1: Bener gak? Dong. Bener gak?
0: Allah.
1: Oh, bener.
3: Sal Priadi.
0: Sal
1: Priadi. Sal Priadi. Sal Priadi.
3: Pak, kalau takut bahasa Inggrisnya apa sih, Pak?
1: Kenapa lu bilang? Kenapa? Artis-artis yang paling mengkhawatirkan. Sal Priadin gitu dong.
3: Tapi saltnya itu.
1: Ketembak. Giros.
0: Ini ada takut-takut apa ya? Kasih panggung. Oke, bisa.
3: Bahasa Inggrisnya takut apa sih, Pak?
1: Scary.
3: Kalau seandainya orang jualan di tengah hutan malam-malam itu apa sih, Pak, bahasa Inggrisnya?
1: Malam-malam orang jualan di tengah hutan.
0: Forest. Scary.
1: Jualan apaan tengah malam di hutan?
0: Scary buy, scary sell.
3: Ah, bukan.
0: Apa?
3: Look, apa lo?
1: Enggak ada orang jualan tengah hutan malam-malam. Dong, ada.
0: Apaan sih?
3: Scary roti.
1: Roti scary roti.
0: Itu sampai sekarang gue masih ngakak lagi.
1: Boleh ngomong kasar gak?
0: Sebel banget ya astagfirullahaladzim.
3: Ibun gak ada Ibun?
1: Ibun nih ada nih.
0: Apa ya?
1: Reti jangan ketawa-ketawa ya, siapin ya. Gak ada tebak-tebakan hari ini, gak boleh keluar ruangan sampai jam 10:30. Lu juga buluk.
3: Sampai jam beril.
1: Lu juga lu.
2: Hari dulu deh kalau gitu deh.
0: Apa ya?
3: Ayo. Apa Ibu?
1: Sampo-sampo apa yang menyeramkan?
2: Sampo rambut, sampo clear.
0: Sampo-sampo apa ya, Pak?
1: Menyeramkan.
0: Sampo yang
1: jangan
0: menyeramkan.
1: Browsing dong.
0: Enggak, aku lagi cari buat aku sendiri.
1: Reti, sampo yang menyeramkan, Reti. Om Indra?
3: Enggak ada.
0: Aduh, Buluk. Tahu lagi sampo.
2: Sampo.
1: Udah ya, enggak ada yang tahu ya. Sampo yang paling menyeramkan. Sampo sasetan.
0: Sasetan lagi. Kenapa sih
3: gak ketemu
0: ya? Ampun,
3: ya
0: ampun, ya ampun.
3: Bahasa Inggrisnya bulan apa sih?
0: Moon.
3: Bahasa Inggrisnya pintu?
0: Door.
3: Kalau bahasa Inggrisnya duduk di depan pintu tapi sendirian?
0: Mundar mandir.
3: Salah.
4: Mundur alon-alon.
1: Mundur alon-alon. Reti.
0: Iya, aku
3: gak
0: ketemu sih.
3: Mana sih Ibu ya? Ibu mah.
0: Aku gak ketemu lagi. Ya.
1: Lo gak ada tebakan.
2: 10 Pak, ntar gue diomelin lagi nih.
0: Aduh.
3: Baru 2, Ibu.
1: Gak bisa. Pokoknya yang tipis-tipis aja harus ada.
0: Tadi kan kamu kan ada yang kota menyenangkan ya. Sekarang aku deh. Kota yang banyak bapak-bapak.
2: Purwodadi udah.
5: Buluk, buluk, buluk, buluk.
1: Ayo, tipis lu. Tipis aja. Yang penting ada aja. Aduh.
2: Kenapa pohon kelapa kalau di depan rumah, depan pintu nih, itu harus ditebang?
0: Ngalangin.
1: Ngalangin, cuy.
2: Iya, salah standar jawaban lo.
0: Apa dong?
2: Soalnya kalau dicabut berat. Jadi harus tebang. Enggak lucu ya? Ayo, Bang, masuk lagu.
3: Pamit kali ya. Udah pamit kali.
0: Udah deh. Sampai suara ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo sahabat suara, selamat pagi.

Ya, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Palsu dari Groovy yang menemani pagi kita, pagi menuju siang kita, sahabat suara. Apalagi buat kamu yang di saat semuanya libur karena di kalender sekarang masih cuti bersama, tapi kamu masih harus masuk kantor. Ibaratnya ya, kalimat cuti bersama yang ada di kalender itu palsu gak sih, sahabat suara? Tapi tenang, karena abis ini aku akan muterin kamu.

kerjaan juga justru malah numpuk, hari ini akan baik-baik aja sahabat suara, karena besok kita udah kembali libur lagi. Dan gak cuma lagu dari Ardhito Pramono, tapi akan ada juga lagu dari Liodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Buat kamu yang, apalagi cewek-cewek nih ya, biasanya mau sebenarnya sama orang yang lagi deketin kamu, tapi kayak gengsinya tuh tinggi banget ya kan. Akhirnya gak berani bertindak, maunya malu-malu. Ntar hati-hati kalau misalkan malu-malu mulu, pas dia udah pergi, kamu nyariin loh.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Lagu yang dari tadi aku puterin benar-benar happy, bikin happy ya sahabat suara ya. Makanya sekali-sekali aku puterin satu lagu galau.

Karena kan apalagi hari ini ya, kayaknya banyak tuh dari kita yang menanti kapan sih cuti bersama, kita ikutan libur juga. Kapan sih kita menanti tuh ya tanggal merah, kemarin kita gak kerja sama sekali. Nah, banyak tuh ya, makanya kita galau, kita resapi, kita refleksi diri dari lagunya Ziva Magnolia ini nih.

0: warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebutin nama kamu, dari mana asalnya, dan titip salam buat siapa. Baru kasih tahu apa yang menjadi lagu requestan kamu. Aku tunggu, sahabat Suara.
1: Depan. Gila, jago banget lawannya.
2: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UH Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UH Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UH Cup 2026 di Instagram. See you in court.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

Ya, suara-suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. So, sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk. Dan salah satunya ada, aku mau bacain salah satu komen di TikTok Live Suara. Dia bilang, "Hai Kak, ini Adam nonton live TikTok Iswara dari Umbir Kakatar. Lagunya spesial untuk teman-teman Camp 21 dan 24. Jadi tolong puterin ya Kak, Klub 80s Gejolak Kaula Muda." Wow. Ini lagu yang lagu lama ya, tapi enggak apa-apa, aku akan tetap puterin buat kamu karena di hari ini yang mana semua orang harusnya liburan long weekend, tapi buat yang masih masuk kerja dan katanya kerjaannya numpuk, lagu ini cukup untuk menggambarkan dan memupuk semangat, gairah. Apalagi buat kamu ya yang lagi kerja di kantor-kantor yang tetap nge-push padahal seharusnya libur. So, Kaula Muda, di sini aku akan puterin lagu requestan dari Adam, Gejolak Kaula Muda dari Klub 80s. Dan buat kamu yang masih mau request, aku akan puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya.
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seruan setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, Sate Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi, diduga berasal dari ruang bedah jantung di lantai 5 dan menyebabkan satu pasien ICU meninggal dunia. Puluhan pasien lain dievakuasi ke IGD, sementara petugas damkar mengerahkan 13 unit pemadam serta skylift untuk menangani api dan asap yang menyebar hingga lantai 6.
0: Suara Fakta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten memperketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta untuk mencegah masuknya hantavirus dari luar negeri. Pengawasan difokuskan pada pintu kedatangan internasional bersama pihak karantina kesehatan serta peningkatan kewaspadaan di fasilitas kesehatan rujukan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama menghindari kontak dengan tikus dan kotorannya karena penularan hantavirus antar manusia tergolong sangat rendah. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng sahabat suara. Dan hari ini kita akan ngomongin soal kebohongan atau mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan waktu kecil kamu percaya. Tadi aku udah sempat juga ngobrol barengan sama sahabat suara yang ada di TikTok. Dan salah satu kebohongan yang aku yakin kita semua pasti relate adalah waktu dulu kita lagi males-malesnya makan, pasti orang tua kita tuh kan selalu bilang kayak, cepetan makan nasinya nanti kalau misalkan gak dihabisin nangis loh. Dan dengan berat hati kita semua makan nasi itu karena kita gak mau nasinya nangis. Nah yang kayak gitu-gitu coba lo ceritain di WhatsApp 0816 114 1014 atau join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita lagi ngobrolin soal kebohongan apa atau mitos apa yang sempat dikasih tahu sama orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget, bahkan kalau bisa sampai sekarang gitu, sahabat suara. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Tio di Semarang. Hai kak, gue dulu sempat dapat mitos katanya jangan nunjuk pelangi, nanti jarinya bisa buntung atau busuk. Akhirnya kalau ada pelangi gue nunjuknya pakai jempol atau disembunyiin di balik baju. Padahal pelangi kan bagus ya, tapi malah ditakut-takutin. Akhirnya sampai sekarang kalau lihat pelangi gue refleks pengen sembunyiin tangan. Ada yang relate juga sahabat suara, katanya kalau misalkan kita nunjuk pelangi waktu kecil itu tangannya bisa buntung atau busuk. Ya kalau misalkan relate, gue juga gak ngerti itu korelasinya apa antara pelangi dan tangan bisa buntung bahkan busuk gitu ya sahabat suara. Ya namanya juga mitos gak sih? Jadi kalau misalkan kamu punya cerita-cerita serupa atau pernah dengar mitos yang korelasinya gak ada nih kalau kita pikirin sekarang, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ini abis ini gue akan muterin lagu requestannya dari Tio, NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih akan ngobrolin soal mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget pada saat itu. Lagi-lagi ada WhatsApp yang masuk dari Lulu di Bandung. Hai kak, aku Lulu di Bandung. Aku dulu dibilangin kalau nasi gak habis nanti ayamnya mati. Pas kecil gue sayang banget sama ayam tetangga. Ya jadi yang gue bisa lakuin cuma gue paksa habisin sampai mau muntah karena takut itu ayam mati gara-gara gue. Pas udah gede baru sadar apa ya hubungannya antara nasi sisa sama nyawa ayam. Nah coba Lulu, kalau kita flashback lagi sekarang, dulu makan nasi pakai apa? Pakai ayam dong. Nah kira-kira apakah nasi sisa itu berhubungan sama nyawa ayam? Kalau dipikir-pikir sekarang kan justru nyawa ayam bergantung sama kita suka apa enggak sama makanan yang pengen kita makan. Kalau kita sukanya sama ayam, ya nyawa itu ayam ada di tangan kita. Setuju gak?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu

0: Indonesia. Dan ngomongin soal mitos orang tua yang sempat kita percaya, ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Eriko di Jakarta. Ini yang dibilang orang tua gue dulu, jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Padahal mah aslinya biar gak jalannya gak kehalang aja. Tapi kita mikirnya, aduh gue bakal jomblo selamanya. Benar, Enrico, itu adalah mitos yang kayaknya semua orang tua tuh bilang gitu ya. Dan katanya Enrico mau request Kisah Sempurna dari Mahal Ini. Oke, siap. Abis ini gue cariin lagunya dan gue puterin buat lo. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian nanti. Dan karena aku akan ngobrol sama dua pemain dari salah satu film yang akan tayang sebentar lagi, alias Badut Gendong. Jadi abis ini aku akan ngobrol sama Derby Romero dan juga Iska Kivano. Jadi buat kamu sahabat suara, pantengin terus Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan tentunya langsung tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Kita nongkrong bareng. Kalau misalkan gak mau WhatsApp juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Bener, Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
3: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Hey Suara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti yang aku bilang tadi, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Tapi seperti ada yang udah dada-dada di kamera. Kalau pada join live TikTok ya. Aku barengan sama cast dari film Bandut Gendong. Ada Kak Iska, Kivano, dan juga Kak Derby. Hello. Dari sebelah tadi udah panas ya, panas. Buat kita ngobrol-ngobrol ya.
1: Tapi gak banyak internal jokes.
2: Agak lemas tapi gak apa-apa.
1: Okay. Yakin.
0: Oh, dipancing.
2: Mulutnya.
0: Oke, Kak. Sebenarnya kalau misalkan bisa diceritain sedikit, Bandut Gendong itu menceritakan tentang apa sih?
1: Jadi ini ceritanya tentang Darso dan Darsi.
0: Oke. Okay.
1: Pasangan suami istri yang diperankan sama Martino Leo dan Dainta. Mm-hmm. Mereka adalah pengamen jalanan. Dia mereka ngamen dengan Bandut Gendong. Nah, Bandut Gendong itu adalah seni apa bilangnya ya? Tari sebenarnya, nari.
2: Iya, kebudayaan.
1: Kebudayaan juga. Jadi dia itu ceritanya ada yang menari tapi seperti digendong sama boneka. Dan ini beneran ada. Jadi kan banyak yang enggak tahu ini Bandut Gendong itu apa. Mm-hmm. Itu banyak di Jawa dan luar Jawa. Luar Jawa ada juga ya?
2: Ada.
1: Jadi dia ngamen di jalanan, menari sambil ceritanya digendong sama badut gitu.
0: Oke.
1: Kebayang gak?
0: Agak sih, agak kebayang.
1: Jadi kamu kebayang gak? Jadi misalnya bentuknya itu kostum itu jadi kita yang menari, tapi di depan sini tuh ada boneka.
0: Ada sosok badut.
2: Boneka tangannya ke belakang.
1: Ke belakang. Jadi seakan-akan.
0: Oh, kayak ngegendong. Baik, terus
2: bukan yang di jalanan ya yang pakai.
0: Nah, iya itu.
1: Gitu. Bukan yang gini-gini ya.
0: Nah, itu dibayangkan aku tuh badut yang sekarang-sekarang di
1: enggak.
0: Oh, beda. Tapi emang ada di luar Jawa, di Jawa juga banyak.
1: Kebanyakan di Jawa ya.
2: Kebanyakan di Jawa.
1: Kebanyakan di Jawa.
0: Terus ini kan film horor. Kenapa dari tadi enggak ada tuh bayangan horornya?
1: Apanya? Kita mah horor banget.
0: Kenapa bisa disebut film horor
1: ya? Ini sebenarnya memang horor, ini horor action horor.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang ini ya ceritanya juga tentang supernatural dan ini memang satu universe dengan kodrat.
0: Oke.
2: Okay. Kok gue sih bilangnya bukan supernatural ya. It's literally iblis sih.
1: Iblis sih, iya iblis, mm-hmm. Iblis.
2: Kayak cerita ada ya, iblisnya iblis. Gitu kan Rise of an Evil. Jadi kan multiverse, universe, universe yang kodrat.
0: Rewind. Gimana Kak?
2: Mohon maaf saya lagi kecetit pinggangnya. Jadi agak sakit.
0: Gak ada masalah ya.
2: Jadi aku emang ngerasa kalau aku ngelihatnya memang this is like bener-bener iblis. Ada iblis yang begitulah. Makanya nonton aku belum bisa
0: cerita banyak.
1: Karena belum bisa cerita tentang Darso dan Darsi. Mereka pasangan yang memang punya mimpi bersama, pengen punya anak. Mereka pasangan yang bisa dibilang hidupnya day by day aja gitu kan.
0: Okay.
1: Di jalanan tiba-tiba Darsi harus kehilangan nyawanya karena orang kehilangan nyawanya karena orang tidak bertanggung jawab. Dan disitulah akhirnya si Darso yang segitu cintanya sama Darsi, mayatnya dimasukin ke dalam boneka itu dan dibawa pulang ke kampung gitu. Disitulah semua keiblisan itu terjadi.
2: Teror mulai terjadi.
0: Kala Iska, Kivano, dan Kak Derby jadi apa di film itu?
1: Babinses.
2: Asistennya Babinses.
0: Apa sih Babinses itu?
1: Sebenarnya ceritanya kalau aku sebagai Jamil itu adalah pengurus desa. Ya, kalau mungkin orang banyak namanya Babinsa gitu. Jadi pengurus desa. Karakternya dia di situ orang yang ingin selalu ngebantu, pengen bisa jadi bisa ngurusin warganya lah. Tapi orang banyak yang melihat kayaknya dia karena memang orangnya santai dan apa mungkin nggak bisa diandalkan gitu. Tapi ternyata memang sebenarnya si Jamil sangat bisa diandalkan. Jadi begitu teror terjadi, Jamil tuh punya misi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa teror ini dan ini apa teror ini terjadi di kampungnya gitu.
0: Oke, kalau kakak jadi
2: bukan siapa Mebeb.
1: Bukan
2: beda,
0: beda. Babinses, ingat Babinses.
2: Jangan lupa ya guys. Beda loh.
0: Kalau Kak itu jadi apa, Kak?
2: Aku jadi Billy, aku jadi salah satu villain-nya lah di sini yang di mana aku adalah pemimpin perusahaan yang didelegasikan untuk mengambil lahan di desa tersebut gitu. Jadi aku sebenarnya kayak yang pada dasarnya udah kayak gitu ya, woof woof gitu. Tapi
0: Jehong ya, Wak. Jehong.
1: Udah tinggal nih.
2: Jadi tapi dia enggak tahu apa-apa, tiba-tiba memang ternyata jalan bersamaan ada sesuatu yang teror terjadi di desa tersebut gitu.
0: Nah ini menarik banget karena sinopsisnya juga seru banget ya, kan banyak orang yang kurang familiar sama si badut gendong ini. Dan pas Kak Kiva dan juga Kak Derby itu nerima skripnya, diajakin mau gak ikut di project ini, gimana responnya?
1: Mau banget
0: ya
1: kan? Mau banget langsung.
2: Gak kan ada gak pake babi bu, langsung yuk reading gitu.
1: Gak ada babi bu jadi babinsa.
0: Masuk.
2: Kemarin gak guys kita syutingnya kayak apa?
0: Seru sih kayaknya ya.
1: Kalau dari skrip gini, kalau aku memang aku ngefans banget sama Sapi, udah bisa kerja sama

0: si We Want More gitu sepanjang film. Kayak sekeren itu dan memang pas semua pada porsinya. Actionnya, horornya, sama kisah cintanya tuh dibalut dengan segitu baiknya gitu. Jadi pas lagi udah selesai, kan sebelah gue waktu itu Pak Charles kan, Pak ayo dong bikin lagi yang kedua langsung gitu. Karena memang memang ternyata semenarik itu gitu.
1: Ekspektasi dari yang waktu Kak Kiva dan juga Kak Derby baru baca skripnya, sampai akhirnya Kak Kiva nonton fullnya udah jadi, sesuai gak?
0: Sesuai, bahkan kayak lebih di luar ekspektasi. Karena gue kalau di keaktoran tuh diajarin, mungkin gak bukan gak boleh, jangan terlalu membayangkan yang sesuai dengan kita seperti apa gitu kan, sebagai pemain ngelihat dari karakternya gitu kan. Jadinya pas lagi itu ngebayangin pasti bakal seru, tapi you know what, udah gue lepasin itu.
1: Okay.
0: Pas lagi nonton, oh gila sih gitu. Oh gini, dan ini gori banget.
1: Oh ya?
0: Gori banget. Dan itu yang gue butuhin, karena gue gak butuh dikagetin terus gitu. Gue butuh sesuatu yang gitu.
1: Nah iya, berarti apa yang sekarang kan di Indonesia film horornya banyak banget nih. Nah yang ngebedain tuh apa? Antara Badut Gendong dan film-film horor yang mungkin lagi tayang sekarang.
0: Bedain ya. Never been set.
1: Lagi deh. Itu pentingnya ya. Yang ngebedain Babinsas ini.
0: Ngebedainnya karena menurut gue ini fresh banget.
2: Iya, fresh banget.
0: Udah fresh gitu banget.
2: Ya, enggak banyak juga kan film yang film horor, action horor, apalagi ini yang mungkin bisa dibilang juga enggak setiap hari ada ya. Gitu. Dan yang buat gue personally menarik adalah karena ini film yang perspektifnya datang dari karakter yang bukan karakter protagonis, satu karakter yang bisa dibilang anti-hero, dan karakter ini karakter yang menurut gue kompleks banget karena karakternya tercipta dari cinta sama kebencian jadi satu.
1: Oke.
0: Beda tipis tuh gitu kan. Dan gue suka banget tuh adegan terakhirnya.
2: Gue belum.
0: Gue kayak gila, artsy banget sih gitu. Tapi nonton jangan sampai abis terus keluar.
2: Ada
0: kejutan, Beb.
1: Apa itu ya, sahabat suara ya?
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Derby Romero serta Iska Kivano, yaitu cast dari film Badut Gendang.
1: Yes.
2: Hai.
0: Oke, tadi sempat diceritain kalau film Badut Gendang itu bukan cuma film horor, tapi ada kehilangannya juga, ada dendam, ketidakadilan. Cuma menurut kalian apa sih pesan yang paling kuat yang mau disampaikan dari film ini?
1: Kalau dari gue ngeliat pesan ini bagaimana seseorang kehilangan seseorang itu akan menjadi sesuatu yang menjadi dua pilihan gitu. Either kita bisa menjadi ke black hole atau kita bisa memaafkan, merelakan dan move on.
3: Ih, keren banget bisa serius.
1: Hati-hati loh. Ntar serius pada capek sama gue. Ketawanya jangan gitu dong. Coba mbak di.
0: Oh gitu. Kak Darwi setuju?
3: Setuju.
0: Dan ini katanya cross universe sama kodrat.
1: Betul.
0: Dan ada hubungannya apa hubungannya sebenarnya?
1: Nah, nonton aja. Karena itu akan terjawab sebenarnya.
3: Intinya sih sebenarnya yang gimana jelasin ya? Kemarin sih udah beberapa media sempat dijelasin sama Leo juga. Jadi ibaratnya kodrat itu Batman, ini tuh Joker. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mau diiniin ya, kalau mau di sama-samain.
0: Sama-samain.
1: Tapi enggak sama.
3: Cuma maksudnya secara apa bilangnya ya? Kalau ngegambar kan mungkin agak bingung ya ngomonginnya. Kita bisa ngeliat kalau karakter ini nanti adalah jadi karakter yang memang akan bertemu, tapi ya nanti kita lihat nanti gimana caranya dan gimana ceritanya.
1: Mm-mm.
3: Yang pasti harus ada kita ya, Beb.
1: Iya dong. Lu mah enak masih.
3: Baik.
1: Ya betul.
0: Dan
1: gak lupa tempat.
0: Kenapa sih sahabat
1: gue? Jomblo terus ya.
0: Gimana maksudnya?
1: Asli aku gak gini kok. Sedap.
0: Sedap.
1: Tapi ketemu dari Romero aja begini.
0: Padahal asli gimana kak?
1: Aslinya serius.
3: Dia ini sebenarnya serius banget. Cuma kalau udah ketemu gue, jadi pas lagi syuting seru banget. Dia sampai gak mau ngeliat gue.
1: Beneran. Aku kadang-kadang kalau ngeliat dia kayak, dia muka udah menggoda-menggoda gitu kan.
0: Menggoda-menggoda.
1: Karakter begitu aja.
3: Gue tuh suka banget bercanda. Emang ini kan kita syutingnya juga heavy ya, banyak adegan action, banyak apa. Jadi gue selalu dibawa bercanda. Cuma maksudnya gue juga tahu tempat. Di saat memang kayak Kiva udah lagi harus serius, ya gue udah ninggalin gitu. Tapi di saat emang bisa nih gitu, gue selalu cari kesempatan.
1: Betul.
0: Nah iya, yang menarik adalah ini kan film horor sebenarnya. Cuma kalau misalkan lagi di set, itu tuh kayak mencekam gitu atau?
3: Mencekam sih, tetap mencekam. Tapi ya begini, bercanda pasti.
1: Serius tapi bercanda.
0: Banyakan bercandanya atau seriusnya? Banyakan bercanda atau seriusnya?
3: Banyakan, of course banyakan bercandanya.
1: Kalau ya.
3: Karena gini. Kan kita banyak banget maksudnya interaksi kita kan nggak hanya di dalam set.
0: Iya. Yeah.
3: Di luar set udah pasti kita kan bercanda terus. Hmm. Tapi once kita udah masuk set, ya udah itu udah saatnya kita memang in. Karakter.
0: Walaupun godain-godain sedikit mah ada aja ya.
3: Kalau gue sih tergantung scene ya, sama tergantung apa.
0: Berat gak sih Kak Kiva sama Kak Derby?
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Coba deh, ini tempat keluh kesah. Ini tempat berkeluh.
1: Ya karena kalau dibilang berat sih enggak. Kadang-kadang justru gue suka makasih sih sama dia gitu kan. Kadang-kadang suka bikin gue, oh yaudah lebih udahlah nggak, jangan terlalu masuk karakter banget kan.
3: Betul. Gitu. Tapi gue tahu kok. Gue bisa lihat saat emang Kiva emang ini dibutuhkan, dan gue kan juga tahu maksudnya kan kita sebagai pemain satu sama lain kita semua tahu jalan ceritanya dan kita tahu hafal udah tahu scene-nya gitu kan. Jadi pada saat gue tahu ini scene-nya si Kiva happy banget, gue udah nggak bercandain. Paling pas kelar gue bercandain gitu.
1: Iya, nggak apa-apa karena lebih kayak butuh rilis juga lah gitu.
0: Iya, biar nggak capek-capek banget dan bosan ya di lokasi syuting ya.
1: Panas banget kan.
3: Wow, adegan. Parah di taman kan?
1: Itu di sebelah kak. Di apa?
3: Ladang.
1: Ladang. Bukan taman tebu ya?
3: Taman tebu.
1: Bukan.
3: Ladang taman tebu. Mana deh?
1: Ini loh di pusat loh. Jangan inget masa lalu ah. Jadi kayak maksud gue di sana tuh adegan yang nanti kalian lihat trailer itu tuh memang berat banget.
3: Berat
1: banget. Jadi emang panas, terus juga banyak long shotnya, terus koreografi juga banyak. Jadi kayak sesuatu yang emang kadang-kadang tuh kita, you know what, perlu sesuatu yang enteng-enteng gitu ya.
3: Betul.
0: Padahal kan di sini Kak Kiva tuh jadi orang yang kayak bisa dibilang antagonis lah ya, mau ngerebut lahan.
1: Betul.
0: Ada relate-nya nggak sih?
3: Beda banget sama kita di sini, beda banget. Beda banget.
0: Nah iya, masalahnya kan kayak apa sih sisi yang paling menyeramkan dari si David ini sampai kayak Kak Kiva tuh
1: Billy.
0: Billy.
1: Yeah. Sorry ya, kita agak-agak.
0: Gak apa-apa dah, enjoy.
1: Si Billy itu maksudnya apa tadi? Pertanyaannya gimana?
0: Karena ini kan filmnya kayak di sini Billy tuh kayak jahat nih, bisa dibilang. Relate kan katanya justru nggak ada banget. Nah jadi yang paling menyeramkan dari sisi Billy ini yang sampai akhirnya kayak susah banget dijalanin waktu syuting tuh ada gak?
1: Sebenarnya kalau misalnya ketika lagi ngomong susah atau enggaknya lebih ke ketika kita lagi jadi karakter kan kita fully aware, bukan in trance ya. Jadi kita harus tahu juga motivasi di balik motif dan motivasinya si karakter ini apa. Karena si Billy ini motifnya dia cuma pengen uang dan kekuasaan. Jadi apapun yang mengganggu gue sikat nih gitu.
0: Keren banget.
1: Jadi kayak gue tuh ngerasa setiap kali ngejalanin itu tuh walaupun gue suka nggak tega ya sama Clara gitu kan, tapi untungnya Clara juga profesional gitu, dia kayak ya udah nggak apa-apa kalau lo mau jambak eke katanya gitu.
0: Jambak.
1: Gitu kan. Heh, gitu kan. Tapi
3: ada
1: kayaknya
3: enggak tuh.
0: Menyeramkan dia. Menyeramkan loh.
1: Ya akhirnya dia kayak mau
3: dia udah ngikut.
1: Dia mau kerja sama gitu kan. Tapi akhirnya karena gue juga orangnya enggak tegaan, akhirnya gue memilih cara alternatif lain untuk enggak terlalu keras gitu sama dia.
0: Apa tuh cara alternatif lain?
1: Iya, enggak pakai fisik, enggak pakai ya kecuali jadikan mobil ya. Itu kan harus ada yang gue dorong, apa gitu-gitu. Emang dibutuhkan gitu. Jadi dia is okay untuk itu gitu.
0: Okay. Dan film ini tuh narasinya bukan iblis, bukan pahlawan. Maksudnya ya, apa tuh?
1: Iblis ya tadi.
0: Iya, padahal narasinya bukan iblis, bukan pahlawan.
1: Emang bukan pahlawan, iya. Kalau iblis
3: sebenarnya belum bukan iblis juga bukan, tapi mungkin ya udah seiblis itu gitu kan.
1: Iya, kayaknya itu dalam arti ke mental state.
3: Ke mental state
1: sih.
3: Iya.
1: Gitu. Agak serem sih dia jadi pas enggak boleh ngomong.
0: Ini dikit aja, tipis aja boleh deh, tipis.
1: Ya pokoknya jahat deh.
0: Jahat deh. Sejahat apa sih?
1: Gue jomblo deh, Kak. Gue capek deh. Serius ah? Tapi serius gitu, serius ah?
3: Serius ah? Oh,
1: sorry.
0: Serius ah? Juga. Jahat deh, iya bener.
1: Astagfirullahaladzim. Iya, hancur sudah ime saya.
0: Cok, Billy-nya dimasukin dulu kan, Billy.
1: Jangan dong.
3: Jangan. Masa aku jadi babi tusus lagi di sini?
1: Nih, Der, tolong Der. Tolong aku. Allah Akbar hari Sampai Jumat.
0: Iya, pegel ya rahang ya.
1: Sampai lupa loh.
3: Sampai aku juga apa tadi?
0: Iya, saya juga lupa nih tadi. Bukan iblis, bukan pahlawan. Bukan iblis, bukan pahlawan. Tapi jadinya ke mental aja maksudnya tadi. Ya,
3: kita udah seiblis itu gitu. Kita nonton nanti orang juga nonton pasti bilang, "Wuf wuf, iblis banget." Gitu.
0: Emang iblis banget.
1: Tapi kita ngerti kenapa dia jadi iblis gitu.
3: Iya.
1: Maksudnya jelas semua karakter, fungsi karakternya dan arc-nya tuh jelas gitu. Even ke Babinses aja juga gitu gitu kan. Dia kan dibilangnya masih muda kan di sana ya, muda. Terus akhirnya kayak tapi dia mengalami apa ya, dipandang sebelah mata kali ya.
3: Dipandang sebelah mata. Mungkin karena dia kan kayak modelnya happy go lucky banget yang memang mau selalu ikut apa ya,
1: positif
3: mencoba
1: lah,
3: positif
1: gitu.
3: Selalu positif, selalu mencoba mendekatkan diri ke warga gitu. Mungkin warga juga nanti apaan sih nih gitu, kayak mau sosok sibuk gitu. Karena dia memang pengurus desanya.
1: Desanya.
0: Oke, sahabat suara, buat kamu yang masih mau nanya-nanya, langsung aja WhatsApp ke 0816-1141-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Barengan juga sama cast dari film Badut Gendong.
1: Banyak ya kotanya?
0: Iya, 9 kota kita.
1: Banyak loh.
2: Coba sebutin yang cepat.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Film ini tuh kan disutradarai sama Mas Charles Gozali.
2: Betul.
0: Itu kan terkenal detail banget tuh ya. Yeah. Mm-hmm. Yang paling berkesan selama kerja bareng Mas Charles tuh apa sih?
1: Oh, I love him.
2: Iya,
1: I love him.
2: Mas Charles tuh kayak apa? Kayak
1: detail banget.
2: Detail banget.
1: Karena dia kan ternyata gue baru tahu dia bekas

0: Profi.
1: Pak Cegi itu bener-bener ya kayak yang tadi Kiva bilang, detail banget, dan dia orangnya juga open banget. Misalnya untuk kayak kita sebagai aktor juga banyak diskusi sama dia, dan visi misinya jelas gitu Pak Cegi. Dan yang bikin gue ngefans sama Pak Cegi juga adalah gue juga suka sama style Pak Cegi. Kan every director punya they have their own style kan. Gitu. Apalagi maksudnya kebetulan gue kan doyan banget sama film action gitu. Jadi kayak shooting sama Pak Cegi itu apa ya? Gue ngerasain style yang berbeda. Gitu. Maksudnya kan film action gue yang sebelumnya kan dengan director yang berbeda. Semua punya style masing-masing, dan Pak Cegi juga punya style yang memang distinctive juga gitu. Jadi emang gue dari dulu bilang gue pengen banget sekali-sekali pengen
2: ngerasain di daerah gitu ya. Ini tuh persiapan dari pre-production sampai akhirnya shooting tuh berapa lama Kak? Kayak readingnya, mungkin ada workshopnya juga karena since ini film action ya?
1: 3 tahun kalau maksudnya.
3: 200 tahun Kak.
2: Lama ya.
0: Gue baru biasa.
2: Penyanyi.
3: Paling kalau
0: 2 bulan,
3: hampir 2 bulan untuk pemain ya. Tapi kalau Badut Gendong sendiri, dari naskahnya tuh udah lama banget.
1: Pak Cegin udah lama banget.
2: Begitu.
3: Dia memang udah ngerencanain ini, mau bikin di Universe Kodrat gitu-gitu tuh udah lama. Gitu.
2: Nah biasanya kan pas lagi reading sama lagi syuting ada adegan-adegan tambahan. Nah itu tuh banyak nggak di film ini? Atau semuanya digodok pas kita lagi reading?
1: Semua digodok pas lagi reading, tapi memang ada beberapa kayak tambahan. Mungkin kayak gue ada sempet tambahan gerakan gitu-gitu, tapi itu juga bukan yang
3: signifikan. Tambah gerakan sih cuma masalah blocking sih.
1: Blocking biasanya standar blocking.
2: Oh gitu.
3: Gitu. Okay, tapi dia udah merencanakan banget soalnya orangnya. Maksudnya kayak dia udah tahu apa yang dia mau.
1: Karena dia detail banget jadi.
2: Iya, karena detail banget dia ya. Begini.
3: Tapi dia open kok, benar kata Derby, dia open banget kalau discussion. Sebenarnya kan karakter gue nama asli tuh David itu yang tadi disebut. Jadi Billy karena dia pengen ada homage to si siapa namanya? Si boneka sepeda.
1: Oh iya ya.
3: Siapa tuh?
1: Gue lupa namanya.
3: Badut muter.
2: Gampang aja karena
0: Badut goes dong.
2: Badut goes.
3: Si So-So itu.
1: So-So siapa namanya?
3: Billy.
1: Billy ya, Billy.
3: Iya, jadi kan karena ya nanti lihat ada adegan gue itu mirip banget jadi Billy gitu. Karena gue sejahat itu, jadi gue pacarnya bilang, seru kali ya kalau kita kasih homage untuk ke film So gini-gini gitu.
2: Ih, seru. Ada gak adegan yang menurut kalian tuh kayak susah, paling susah di pas proses syuting?
3: Sebenarnya semuanya juga susah-susah enggak ya, susah-susah tapi enggak. Gue tuh paling lumayan agak deg-degan itu adegan long shot di lapangan ladang
1: tebu. Kan lapangan. Lapangan bola.
3: Belajar dulu. Astagfirullahaladzim. Ini berapa kota, Bu? Ya, adegan long shot itu ada adegan gue turun.
1: Sama yang parade juga tuh, Kev.
3: Iya, itu yang gue dari mobil jauh banget, terus langsung turun, langsung ini. Jadi itu semua satu shot. Dia pakai handheld gitu lagi kan, sampai benar-benar gue adegannya ini.
1: Itu full adegan yang lu di mobil ya? Jalan dari Surabaya ke Banyuwangi kan?
3: Betul, dari Bali dan...
2: The vlognya yang nge-vlog.
1: Hey, welcome back to my channel.
3: Sama Billy gitu. Aduh. Oh, bener biar sakit gue hilang kan ya, pinggangnya. Gitu. Sila gimana?
2: Udah selesai sama itu aja. Nah, itu kan menurut Kak Giva kalau Kak Derby yang paling susah.
1: Sebenarnya sih enggak ada yang susah gitu. Karena kenapa? Karena persiapan juga sudah matang. Tapi memang yang menurut aku heavy banget adalah berapa hari syuting itu ada satu adegan yang syuting beberapa hari itu adalah dengan parade yang besar ada di trailer itu. Lumayan heavy dan seru karena di situ gue juga ada adegan ibaratnya ada actionnya lah tetap gitu. Dan itu syutingnya bareng sama Om Berry Prima.
2: Oke. Okay.
3: Ada yang lalu dibanding tuh lo bukan sih?
1: Bukan.
3: Kok ya lo Beb?
1: Bukan yang dibanding kan? Bukan.
3: Mohon maaf ya.
2: Nah dari tadi kan mereka ngobrolin soal adegan sepotong-sepotong adegan ya itu ditonton karena seru banget. Dari tadi kita ngobrolnya seru banget sahabat suara karena penasaran sih. Pertama Badut Gendong tuh kurang familiar ya. Kita ngedengernya apa sih Badut Gendong tuh. Nah akhirnya diangkat di film ini. Dan biasanya orang-orang kalau syuting horor kan ada aja tuh adegan-adegan horornya. Di sini tuh ada gak sih scene kalian bilang tadi seru banget bercanda.

0: rendah banget, tapi sentuhan-sentuhan horor selama lagi enggak take tuh ada enggak?
1: Oh, horor, kejadian horor bener. Mm-hmm.
2: Ada sih, ngeliat mukanya di RB.
0: Oh, itu.
1: Baru ngomong. Tapi kalau gue muncul horor banget ya. Jeng-jeng-jeng, aduh, gitu. Kita aduh.
0: Apalagi kalau hot take-nya lagi serius gitu ya.
2: Gak apa-apa. Sebenernya, gue sebenernya takut ngelihat topengnya sih. I don't wanna see the topeng gitu kan. Karena lumayan ternyata
1: creepy,
2: tuh
1: ya.
2: Pacaran sedih kisahnya tuh. Si anak-anak krunya tuh sempat dimimpiin, sempat diapain gitu-gitu. Tapi enggak sih so far.
0: Tapi kok kalian enggak pernah ada yang ngalamin kan ya?
1: Kita udah terlalu ketawa terus mungkin kali ya.
0: Sampai kayak setannya juga kayak ya udahlah, udah terlalu enjoy ya.
2: Setannya juga
1: ya pasti. Udah gitu.
0: Oke, sahabat Suara, abis ini kita akan mencari tahu tayangnya tanggal berapa, dan kalau misalkan kalian mau penasaran mau nonton bareng, itu infonya di mana aja. Abis yang satu ini, sahabat Suara.
3: Memainkan musik pilihan Suara
4: Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: sampai jam 2 siang nanti di Suara-Suara Warga Indonesia barengan Kak Kiva dan juga Kak Derby Romero dari film Badut Gendo.
1: Yes.
0: Oke, terakhir. Apa yang bikin semua warga Indonesia, seluruh warga Indonesia tuh harus nonton film Badut Gendong?
2: Karena ada Kiva.
3: Ya Allah. Ya kalau gue selalu akan ngasih tahu jawabannya kenapa. Karena bukan masalah horor ya, tapi ini masalah kisah yang benar-benar pilu banget dan fresh. Itu sih okay. Karena ya lagi-lagi bukan masalah ya memang harus promo, tapi gue lebih, kalau ini gue jujur kayak ngerasa film ini bagus banget ya. Kayak kalau lo nonton pulang tuh kayak terhibur gitu.
0: Okay.
3: Kayak oh ada satu yang bisa kita andelin lagi nih film gitu. Kayak gitu tuh.
0: Kalau Kak Derby?
2: Ini something fresh lah gitu, karena memang ya udah action horror, love story-nya juga kencang, jadi kompleks dan menyenangkan banget untuk ditonton gitu. Dan ini kan enggak banyak film yang perspektifnya itu dari karakter yang justru tertindasnya
0: yeah.
2: Dan akhirnya menjadi karakter yang apa dibilangnya anti-hero lah gitu.
0: Ini akan tayang tanggal
2: 27
3: Mei 2026
2: di seluruh bioskop
3: kesayangan Anda.
2: Padahal ya, kalau ngomong di bioskop harus ada kesayangannya selalu.
3: Iya emang.
2: Gak bisa enggak kan.
3: Jadi akan sayang sama gue.
2: Kok lu curhat?
0: Jadi akan tayang di bioskop
2: kesayangan
0: Anda. Oke.
3: Okay. Favorit Anda tuh kayak enggak ya?
0: Kurang ya, kurang. Kesayangan Anda, kesayangan Anda.
2: Sayang.
3: Ya Allah.
0: Dan kalau misalkan mau tahu informasi kayak ada nobar gitu, itu akan ada update-nya di mana
2: tuh? Ada di @badutgendong.
0: @badutgendong. Oke, sahabat suara, jangan lupa 27 Mei 2026 Badut Gendong akan mulai tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda.
2: Ya, betul. Enak kalau tadi ngomong iya, bioskop.
0: Enggak enak kan? Titik enggak enak tuh ya. Oke, okay, dan kalau misalkan kamu mau tahu ada, mungkin mau ikut nonton bareng sama cast-cast, ya ada visit ke sinema mana aja, itu kamu bisa dapetin update-nya di Instagram @badutgendong. Terima kasih Kak Kiva dan Kak Derby sudah. Oh, jangan lupa ditonton, jangan lupa ditonton. Terima kasih sudah mampir ke Isuara.
2: Sahabat suara, thank you.
0: Semoga penontonnya banyak. Amin. 10 juta ya, 10 juta target.
2: Amin.
0: Ada sesuatu gak yang mau dilakuin? Kalau misalkan 1 juta penonton, bakal apa gitu?
3: Aku akan
2: jadi Badut Gendong kan?
3: Jadi badut.
2: Jadi badut.
3: Padahal hidupnya juga badut ya.
0: Enggak.
3: Apa demi lo semua.
0: Oke, terima kasih sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 97,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Give applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

0: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: kamu. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
3: Suka dirimu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta 105,1

0: pasti.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hi,

0: musik pilihan di suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
5: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok diam dah.
2: Yo, salah mencet.
1: Jangan.

0: Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: kesihatanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara-suara warga Indonesia. Sampai jam 10 malam kita asik-asik aja yuk. Ini kantor sepi banget. BTW tadi gue sempat bilang ya, kalau rasanya hari kejepit, iya gue ngerti. Apakah kantor pada tidak kerja? Wah, setiap hari rasanya kayak libur ya bos gue. Kita lagi ngomongin ini sahabat suara. Selama long weekend ini mungkin lo tuh punya rencana-rencana yang tercancel gitu. Biasanya kan gue nanya, ada rencana apa nih liburan? Ada rencana apa nih long weekend? Bla bla bla. Yang sekarang gue tanya adalah rencana lo yang cancel di long weekend ini apa? Ya gue tahu mungkin beberapa orang memaafkan gitu ya. Itu mah lagunya Fist. Itu apa, beberapa orang juga kerja di hari kejepit ini gitu ya. Ada juga yang gak kerja. Tapi kan ada juga yang sudah merencanakan liburan karena dia libur kantor juga. Kasih tahu ke gue ya, rencana lo yang tercancel di minggu ini atau mungkin di dua minggu terakhir juga boleh. Kalau dari gue, rencananya gue mau cabut sama teman gue berempat karena long weekend gitu ya. Cuma kan kebetulan kita berempat kan ada yang tidak jomblo, ada yang tidak jomblo alias udah menikah dan punya dua anak. Agak susah nih kan, tiba-tiba anaknya sakit. Ya udahlah, akhirnya ke cancel. Gak bisa jalan kalau gak berempat ya. Kalau lo gimana sahabat suara? Aktivitas atau rencana di long weekend ini yang tercancel, dan kasih tahu gue alasannya apa ya, di 0816 114 1014. Dan sekarang gue juga bakal live di TikToknya Iswara, jadi silakan masuk ya. Biar Nadia dulu, Rabun Jauh. Seperti kita melihat rencana-rencana liburan kita yang akhirnya ke cancel, kayak rabun gitu, tidak nyata sahabat suara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Bedel Rasanda, Viz in the air, yo. Lo pernah ngebayangin gak gue abis teriak-teriak barusan kayak gitu, terus gue ketiduran? Anjir, nama juga kerja, bang.

pada nungguin aku live di TikTok. Ini gue lagi live TikTok sekarang. Jadi buat lo lagi nyetir, matiin mobil lo, parkir di kiri, di pinggir jalan, lu scrolling, lu nonton live TikTok gue sampai selesai jam 10. Ya gue udah capek ya ngeliat jalanan macet dah, lu pada berhenti dulu deh. Istirahat dulu tau guys. Gak baik tau, semua diburu-burin tuh gak baik tau, sumpah deh ya. Jadi pelan-pelan aja guys, sumpah. Apa sih yang kalian kejar? Ha? Apa? Ya uang lah! Gue tahu rasanya. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Radio Iswara. Semoga kalian sehat selalu dan happy ya. Dan buat lo Beril, semoga apapun yang lo lakuin diberi kelancaran. Amin, amin, amin, amin. Semangat ya Beril. Thank you. Bring it on, let's go. Real, kata ma gue lo mirip gue emang ya. Salam buat ma lo ya. Mas saya ngejar mantan. Emang di sini lagi ada yang ngejar mantan? Ada yang nyesel gak putus sama mantan? Coba. Ini gue tuh lagi ngomongin soal kasih tahu ke gue hal-hal yang tercancel di hidup lo. Maksudnya kayak seminggu belakangan ini. Kan pasti kan kita kan tidak lepas dari hal-hal yang dibatalkan gitu. Apalagi seminggu ini kan ada long weekend kan. Banyak tuh gue rencananya mau nongkrong berempat sama temen gue kan. Kita mau boys night kind of like that. Terus kayak tiba-tiba damn, gak bisa. Ya udahlah. Semakin direncanakan semakin gagal. Kasih tahu ke gue, ada gak hal yang tercancel di minggu ini? Selamat malam semuanya. Rencana begini mau ke Bandung, kata Go Shop. Survei tempat kos anak yang mau kuliah gagal karena suami gak jadi libur. Ada Nunu di Bekasi. Parah nih suami lo. Ih, yeah. Kenapa suaminya bikin gagal? Kenapa sih yang survei harus orang tuanya? Kenapa gak anaknya sendiri? Sama kayak nyokap bokap gue deh. Mereka harus tahu bentukan kosan gue gimana. Adik gue sekarang lagi kuliah kan di Bandung, di Nangor. Terus set, wes kalau lu orang tua nih ya, datengin anaknya yang kuliah di luar kota sebulan sekali, dua bulan sekali. Enggak nih, nyokap gue seminggu sekali, lo bayangin. Kata gue adik gue mending kuliah yang jauh sekalian. Kalau Bandung tuh kentang gitu dari Jakarta. Ada yang absen juga nih, ada Dewa. Insya Allah malam ini dan keluarga mau glamping tipis-tipis di Gunung Mas Puncak. Wih, lagi banyak duit nih ya. Menghindari macet, gue pasti otw jam 10-an malam. Dikit lagi lo otw ya. Lumayan healing murah meriah bareng keluarga. Oke. Hai Dom, Bandung lagi macet pol katanya. Di Bandung, iya di Jakarta juga kok, aman aja. Kasih tau ke gue hal-hal yang rencana-rencana lo yang tercancel di minggu ini menjelang long weekend. Gue percaya lo pasti punya banyak rencana. Kasih taunya di TikTok sekarang, live di TikTok iswara.network. Lo masuk ke sana ya. Yang lagi nonton jangan lupa di tap-tap layarnya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Yang semangat kali ya. Tarik napas dalam-dalam semuanya sahabat suara. Kita rayakan kemacetan ini dengan Arteri. It's from Feast. Salam buat Baskara yang lagi sakit. Cepat sembuh, Bas.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di Iswara, suara warga Indonesia. Malam hari ini Beril masih ngomongin rencana

Udah mulai so asik nih gue jadi penyiar nih. Waktu itu kan kayak masih awal-awal masih puterin backsound-backsound biasa yang ding tang tang, tapi kayak lebih semangat kalau pakai backsound yang begini-begini kali ya. Coba, ini ada sebuah cerita sebenarnya, tapi abis ini agak panjang sih ceritanya. Ntar gue masukin ke BTS ya. BTS itu adalah segmen curhat kita. Ref dulu. Taruh kayak dikit. Ada Pilo, aku kemarin Kamis gak jadi main sama Mas Doi, soalnya dia nemenin ibunya di rumah sakit. Gak apa-apa Pil, bagus Pil. Kamu gak ikut temenin ibunya di rumah sakit? Rencana kamu yang gagal di minggu ini. Ardi, rencana gue gak jadi datang ke kondangan Ber, karena hari-hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Sih lu absurd deh. Rencana gue gak jadi datang ke kondangan, karena hari-hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Ya terus? Emang kenapa kalau ulang tahun tetangga? Ref dulu.

0: credits to Budak Korporat yang cover pop punk dari Nadiba Salamah, Kota Meta sama Tambang.
1: Margareta gak jadi beli sepatu karena duitnya entek bro. Yowes rapopo, bulan depan ya.
0: Claudim gak jadi ke salon katanya, sadar kalau pengeluaran lagi banyak banget in this economy. Gue juga berkali-kali, Beril kamu tuh kelihatan capek banget, picit deh sana. Enggak deh, ntar aja bisa gajian.

0: Ulfah, rencana yang tidak jadi. Rencana mau makan kerupuk ikan pakai cuko pempek, tapi cukonya basi. Dah, wah itu sakit hati sih jujur. Sakit hati banget itu Ulfah. Cari ini Margareta, bulan Mei kok suwe banget ya Ber?
1: Oh iya suwe cok.
0: Apa ini bulan Mei ini? Ene, ay coy coy. Abis ini aku akan bacain cerita yang... Ini udah ada yang masuk sih, cerita yang panjang. Jadi aku masukin ke sesi curhat abis ini ya. Buat kamu yang malas ngetik cerita panjang, boleh aja voice note, ntar aku on airin voice note-nya. Kalau nggak mau disebutin namanya juga nggak apa-apa, kasih tahu aku aja ya. Kalau kamu curhat tuh, kirim aja di WhatsApp-nya Iswar di 0816 114 1014.

suka banget lagi gue beat yang terakhirnya. Thank you lah Budak Korporat. Thank you juga Nadif udah nyiptain lagu ini. Super deep. Ditunggu curhatannya sahabat suara. Di WhatsApp Mei Suara ya. Kamu cerita tuh panjang di situ 0816-114-1014. As I promised, lagunya tidak ada yang drop. Semuanya lagu semangat biar kamu yang di jalan tidak ngantuk. Let's go, Solja. Lagu ini buat kamu yang agak-agak takut untuk nyatain cinta ke orang lain.

sampai jam 10 malam. Abis ini juga pada masuk ke live TikTok Iswara ya, iswara.network. Kita berin sama gue. Langsung aja komen di sana biar rame, let's go.

Sebelum lo mendengar curhat via radio ya yang ya gitu aja nggak ada visualnya, mending sambil masuk ke live TikTok Iswara di iswara.network. yang lagi nonton juga boleh di tap layarnya ya. Target malam hari ini likesnya adalah 2000 likes. Kalau belum 2000 likes, gua nggak bakal bisa pulang ya. Gitu. Kata Butika gitu. Pokoknya kalau lu nih ya, lu kan siaran malam. Butika tuh PD gua. Kalau lu siaran malam belum sampai 2000 likes hari ini. 2 juta likes hari ini, lu gak boleh pulang. Gua gak mau tahu gitu guys. Kalau di suara mah ya, tapi kita digembleng, tapi kita bagus. Fitnah lagi aja. Oke, cerita malam hari ini datang dari aku, boleh sebut nama kamu gak? Inisial U dulu deh. Ber, kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH nih ke atasan. Ini masih soal rencana kamu yang gagal ya, yang batal gitu. Kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH ke atasan. Beliau bilang, saya besok ke Tegal Ut dan nginep. Gue cuma bisa bilang, oh baik pak. Padahal dalam hatinya dia lumayan kesel gitu ya. Akhirnya Kamis gue berangkat dong. Sore-sore gue WA atasan gue itu. Mau disiapin apa pak? Terus bosnya, wah saya lupa info ya Ut. Saya gak jadi ke Tegal hari ini Ut, mundur minggu depan. Kebayang gak gimana perasaanku? WK, mau marah kan di atasan ya. Akhirnya cuma bisa nelen ludah. Nah ini nih perasaan yang nyampe ke gue juga nih. Gue ngerti banget perasaan lo. Lo yang mengalami hal itu, gue juga merasa, aduh iya lagi. Mana udah ngajuin izin. Jadi posisinya gimana sih? Lo tuh kan dia mau ke Tegal. Terus lo juga berangkat kan? Berarti lo udah di Tegal, Ut. Gue sih jadi lo. Gue ini ya, gue ke bosnya itu, gue ini apa kayak gue ngadu ke Naruto ya sebenarnya. Wah udah gak jelas tuh, gak ngerti gue tuh. Tapi memang gitu Ut, maksud gue di beberapa tempat kadang-kadang kita harus mengikuti apa kata atasan, mau gak mau. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hal-hal yang dipikirkan oleh atasan kita. BTW gue tadi abis ngedebatin atasan gue jujur. Ngedebat sih dikit. Enggak, bukan di suara, bukan. Gue ada freelance lain gitu. Yang mana kayak, ya gue tau lah gitu. Dia juga tukang skip. Ntar deh gue curhat deh. Gue punya bos yang juga tukang skip sebenarnya. Jadi gue cuma bisa ngebatin aja. Tapi akhirnya gue bisa ngomong gitu. Thank you ya udah cerita Ut. Ada Teh Yeye dari Bandung. Rencana gagal minggu ini. Tadinya mau USG transvaginal karena di fase ke 1 tidak terlihat USG-nya. Tapi uangnya malah dipakai bayar sekolah anak yang bentar lagi lulus TK dan gak bisa diundur. Alhasil USG-nya diundur. Doakan sehat-sehat ya bang. Ini pejuang buah hati ya. Semoga buat kamu yang lagi memperjuangkan kesehatan buah hati ataupun kayak lagi hamil, lagi program bahkan, semoga diberi kelancaran semuanya. Amin, lancar-lancar semuanya. Let's go. Ya. Semoga pasti yang di atas bisa inilah, bisa punya rencana lah untuk lo, apalagi niatnya baik gitu. Oke. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Seperti biasa playlist yang gue janjikan malam hari ini tidak ada yang drop. Contohnya seperti yang satu ini. Rohis, rombongan Hindia Fish. Mana suaranya? Hey, everything you are from India. Let's go.

0: Baru kali ini gue siaran disuruh pakai kostum. Gak kebayang gue pakai kostum begini, sumpah. Seumur hidup gue gak pernah ngebayangin gue pakai kostum kayak gini.
1: Kostum apa tuh? Masuk ke TikTok makanya, jangan dengerin dari radio doang. Masuk ke TikTok, buru nih gue pakai kostum nih. Iya gak?
0: Pokoknya kostum ini cocok nih ya buat lo yang udah suami istri buat malam Jumat. Gue kasih tahu ini. Nih ya, buat lo yang penasaran nih yang di radio, gue lagi pakai kostum apa ya? Buka live TikTok ini, cocok buat malam Jumat lo ya. Pasti lo nyampe TikTok nih, TikTok kayak suara.network. Teng, lihat gue lagi live. Iya lagi cocok lagi nih gitu ya. Gue kasih tahu aja. Info aja buat lo nih. Buat baju dinas cocok. Iya kan? Halo human, dimulai dari nol ya bang. Kita masih ngomongin soal tuh kata PD aku disuruh pada foto record mention ke IG-nya butik katanya. Pakai aku pakai kostum gini cocok banget kayak lo bayangin ya pasangan lo kayak sayang udah siap belum? Tapi pakai kostum yang gue pakai di TikTok. Ih, makanya lu masuk ke TikTok buru kata gue. Ada yang cerita juga nih, malam beril semangat siaran Jumat malam libur long weekend yang benar-benar berantakan. Kamis kemarin rencananya mancing gak jadi. Sabtu atau Minggu rencana mau ke pelatihan gajah juga gak jadi. Pelatihan gajah. Anjir. Bye-bye keinjek. Amit-amit. Gara-gara tadi baru nganter mobil buat dicat. Kenapa sih laki-laki gak puas sama cat bawaan pabrik aja? Laki-laki itu ke mobil, ke rumah, pasti tuh kayak diem nih berdiri ngeliatin. Ngeliatin lagi nih apa yang kurang ya. Kayak ada yang kurang ya. Baru tadi gue di apartemen gue ngeliat kok TV kayak kurang gede ya. 10 menit gue melatihin TV gue. Bukan nonton tapi merhatiin ukurannya. Kurang gede dah nih. Gitu. Laki-laki tuh gitu. Teknis yeah. Ada lebih pakai HI Radio berubah jadi Iswara ya. Betul sekali. Kamu yang lagi nonton di TikTok, ini adalah siarannya Iswara. Dulunya iRadio. Frekuensinya 101,4 FM. Yang kita pakai adalah frekuensinya Trax FM. Jadi iya gitu lah pokoknya ya. Coba sahabat suara ceritain dong rencana lo di minggu ini yang gak jadi gitu. Karena kan ini long weekend ya, mungkin ada rencana lo yang akhirnya dibatalkan. Padahal kan long weekend, pengennya kemana gitu, pengennya cabut jauh apa segala macam. Tapi ya nama juga hidup ya, ada momen dimana kayaknya kita tuh harus ngalahin ego kita dulu gitu untuk keperluan lebih penting mungkin. Teman gue kemarin udah beli tiket pesawat ke Bali, jujur 4 hari di Bali lumayan kan. Tapi guys, dia harus batal karena adiknya lahiran. Jadi adiknya udah nikah juga tapi udah lahiran nih. Jadi mau gak mau lah, iyalah. Coba lo cerita di TikTok juga nih yang lain nih. Boleh dong, gak usah takut-takut buat komen. Komen aja, ceritain. Ada gak hal yang di cancel di minggu ini ya. I'll be back. Ditunggu cerita lo. Ada gak sih yang di cancel di minggu ini? Oni Suara, suara warga Indonesia. Kita ke playlist dulu. Yang tidak ada playlist, drop. Be ready for this. Mungkin buat beberapa orang ini artinya cukup deep, tapi temponya tidak deep. Kita nyanyikan bersama lagu ini, Last Child, Diary

0: FM menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Istirahat dulu kali, napas dulu kali, buset dan nanti loncat-loncat mulu gue di TikTok ya. Gimana nih, ada gak sih rencana kamu yang batal gitu di minggu ini? Gue masih ngomongin itu sahabat suara sebenarnya. Ini ada voice note masuk buat kamu yang pengen kayak dia. Kirim aja VN ke WhatsAppnya Iswara. Kita puter VN-nya ya. On air loh ini, all across Indonesia. Salah ya, namanya juga live ya. Suka ada teknis-teknis. Nah ini nih VN ini.
1: Hey Der, gue ada satu rencana yang tertunda.
0: Buset. Dua kali, sekali aja.
1: Hey Ber.
0: Yes.
1: Gua ada satu rencana yang tertunda.
0: Betul.
1: Bukan gak jadi sih, tapi ketunda aja, digeser gitu harinya. Jadi sebenarnya gue kepengen healing ke Bandung sama keluarga gue gitu, bukan nyokap gue. Tapi tadi pagi gue harus nganterin, sebelum gue kerja gue nganterin bokap gue dulu check up segala macam karena lagi sakit.
0: Cepet sembuh.
1: Jadi gue rasa rencana gue untuk ke Bandung ditunda dulu sebentar ya. I think it's okay.
0: It's okay. It is definitely okay.
1: Anyways, thank you loh udah menghibur gue di live karena hari ini gue butuh banget hiburan. Thank you loh.
0: Thank you loh Dar, udah mau cerita-cerita. Dan cepat sembuh buat papanya. Dan semoga rencana kamu ke Bandung bisa lebih bisa di-reschedule ya. Jadi bisa sama-sama healing. Yang penting papanya sembuh dulu, recovery dulu, bisa sama-sama ke Bandung dan kalian bisa have fun all together. Thank you Dar, udah mau cerita. Yang lain nih tunggu ceritanya ya. Kita kembali dulu ke playlist. Ini ada yang beda dari malam hari ini, sahabat suara. Jadi gue tuh live TikTok. Emang TikTok tuh ajaib ya, bisa menjawab semuanya gitu. Tadi gue lagi seru-seruan sama lagu-lagu, ada dari SID, gue puterin lagunya Hindia, Shilon Seven, Tip X. Dan ini ada satu lagu yang jarang banget diputer di Iswara. Mungkin gue belum pernah muterin ini ya, tapi gue gak tau penjarang lain mungkin udah pernah muterin di Iswara. Tapi gue senang banget bisa muterin ini karena gue salah satu NDXAK Familia. Izin langsung di TikTok sama Butika Vidigo yang lagi nonton. Dan surprisingly diisirin NDXAK Familia. Mana suaranya?

Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di malam hari ini. Dan ternyata udah mau jam 10 malam, Beryl harus closing on air. Tapi kita bakal lanjut di TikToknya iswara.network, ramaikan karena sekarang gue lagi live di situ. Ya kalau mau curhat di situ juga boleh. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih buat sahabat suara yang di WhatsApp. Kasih back sound aja kali ya. Ada Uut, ada Margareta, ada Joe Shop, ada Go Shop, ada siapa nih? Fidelia, ada Dom yang Bandung katanya lagi macet banget. Tapi buat lo yang masih pengen jumpa-jumpa sama gue di Iswara, sekarang buka TikTok lo, masuk ke TikTok live-nya, username iswara.network sekarang. Karena abis ini gue udah off di on air dan lanjut di TikToknya Iswara ya. And thank you buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan lanjut di minggu depan jam yang sama, 8 sampai 10. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3rl. Untuk closing gue punya lagu yang kayaknya jarang lo denger. Ini lagu favorit gue kalau gue lagi ngelit karaoke. Dan gue berharap lo juga suka lagu ini ya. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye-bye. Sama wo ya, El.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seruak
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Banjarmasin. 92,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung.

0: ngomongin bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti
1: banyak. Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang-kadang kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruak setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Keluarga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.